0: 26 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi, ya, maka saya katakan case close, ini the final dan banding, ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya, ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
11: Rancangan undang-undang atau RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan menegaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
9: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenaga kerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skipangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Hingga 1,7 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan, potensi ketinggian gelombang berada pada kategori rendah, berkisar antara 0,8 hingga 0,9 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir di wilayah Provinsi Aceh, Nil. Dan juga yang terakhir untuk peringatan dini, mulai perlu diwaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah pesisir

0: BMKG Aceh.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi cuaca pagi ini Kak Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.
1: Baik, oke kita sudah simak informasi cuaca pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Pagi ini saya ke Singkil terlebih dahulu. Ada Bung Junta di sana. Karena beliau yang paling terakhir masuk, ya udah beliau saja yang pertama ya.
2: Halo.
1: Apa kabar pagi ini Bung Junta Muhammad Mulyadi Simanjuntak?
2: Alhamdulillah kabar baik ini Bung Dimas.
1: Sehat ya?
2: Sehat. Bung Dimas sendiri bagaimana kabarnya?
1: Ngantuk saya ini.
2: Ngantuk.
1: Nah.
2: Tapi
1: Ada
2: ini
1: kabar apa
2: kayaknya
1: dari?
2: basah ya.
1: Iya, itu efek kamera tuh di depan
2: Itu.
1: saya. Ada kabar apa leh dari Singkil? Banjir
2: Oke,
1: sudah
2: baik.
1: surut ya?
2: Banjir sudah surut, memang tidak di wilayah Singkil Utara, namun di jalan penghubung antara Sebatang dan Singkil, jalan motong lah dari belakang gitu kan.
1: Oh
2: Untuk
1: ya.
2: informasi pagi ini yang dapat kami sampaikan, yaitu pertama cuaca di Singkil, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, cuaca cerah berawan, dan informasi lain yang akan kami sampaikan itu terkait 5 tahun menara PPI Anak Laut Singkil baru diperbaiki usai diprotes ya. Pendengar, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah aset pemerintah untuk dibiarkan menara tanpa adanya pembenahan. Berarti kondisi memprihatinkan ini menimpa Pangkalan Pendaratan Ikan ataupun PPI Anak Laut yang berlokasi di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sejak kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Aceh Singkil pada Oktober 2021 lalu. Fasilitas vital bagi para pencari nafkah di laut ini dinilai sangat minim perhatian. Namun, kini setelah gelombang protes dari nelayan dan kelompok masyarakat menggema, pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh akhirnya melunak ya. Mereka resmi mengucurkan anggaran sebesar 929 juta lebih. Sayangnya, dana segar tersebut baru dialokasikan sebatas untuk perbaikan jalan akses menuju kawasan PPI. Ketua Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil ataupun GANAS ya, Rahmi Yasir langsung melayangkan kritik tajam. Ia mempertanyakan mengapa instansi terkait baru mendadak bergerak setelah kondisi lapangan disorot tajam oleh publik. Untuk selanjutnya, 5 tahun lamanya aset itu diserahkan ke Provinsi Aceh dan dibiarkan tidur tanpa perawatan. Baru setelah ganas berteriak di media massa, PBA akhirnya dikucurkan, kata Rahmi. Itu dari Aceh Singkil, Bung Dimas. Informasinya selanjutnya kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Juntak. Dari Singkil kita ke Melaboh, ada Bung Karno di Melaboh. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
1: Sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Juga. Cuaca bagaimana di Melaboh?
3: Cuaca alhamdulillah cerah juga.
1: Cerah juga. Baik, ada kabar apa dari Melaboh? Silakan Bung Karno.
3: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini di edisi Rabu 7 Oktober 2026 dan juga pemirsa bersama teman-teman Skorwil 17 di Sabang ada Kanadia di sana, di Takengon ada Bang Budi, di Singkil ada Bang Mulyadi dan Loksmi ada Kak Yunari ya. Mudah-mudahan sehat semuanya pendengar kita dan juga pemirsa. Di Melaboh informasi yang bisa kami bagikan soal Bupati Aceh Barat melantik 20 pejabat untuk mendorong peningkatan kinerja dan juga pelayanan kepada publik. di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kemarin melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, kemudian pengawas dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut sebagai bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan.

0: dari 20 pejabat yang dilantik, pendengar dan juga pemirsa, sebanyak 9 orang merupakan pejabat administrator dan juga pengawas, sementara 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam arahannya meminta pejabat yang baru dilantik untuk bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tentunya fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tarmizi mengatakan kesempatan pengembangan karir bagi aparatur sipil negara diberikan berdasarkan kinerja dan juga prestasi. Karena itu para pejabat diminta bekerja secara profesional serta menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Khusus kepada kepala sekolah, Bupati mengingatkan bahwa pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kepala sekolah diminta memastikan kedisiplinan serta pelaksanaan tugas berjalan dengan baik di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Selain itu, Tarmizi mengajak seluruh aparatur memperkuat kinerja atau kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan. Ia juga meminta program pemerintah dilaksanakan secara tepat sasaran dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya. Sementara untuk dialog pagi hari ini di Melabuh Menyapa, kita akan angkat soal Universitas Teku Umar Melabuh atau UTU Melabuh menuju kampus global. Nanti kita akan hadirkan salah seorang dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teku Umar Melabuh, Bung Firman Palindungan. Melabuh Menyapa juga kami siarkan secara langsung nanti melalui live streaming dan juga kami ajak pendengar nanti bisa ikut serta di line telepon 0811-688-9697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan Bang Dimas dari Melabuh dan teman-teman Skor Wheel 17 pagi ini.
1: Baik, terima kasih Bung Karno. Kita ke Losmawe, ada Kak Yuna di Losmawe. Apa kabar pagi ini?
2: Halo, selamat pagi Bang Dimas dan teman-teman. Alhamdulillah sehat. Cuman keluarga yang lagi gak sehat nih. Suami, anak semua sakit demam karena hujan. Dan juga perubahan cuaca mungkin ya.
1: Benar. Baik, mungkin teman-teman bisa kita semuanya untuk sama-sama berdoa untuk keluarga Kak Yuna untuk diberikan kesembuhan gitu ya.
2: Terima kasih. Baik, Bang Dimas.
1: Ada kabar apa dari Losmawe selain berita duka yang kita dengarkan? Maksudnya berita kesedihan gitu ya.
2: Iya. Sebenarnya tapi, bukan cuma keluarga Yuna, tapi keluarga RRI Losmawe banyak sekali. Ada yang satu rumah 2-3 orang, ada yang langsung 2 anak, 2-duanya tuh opname bahkan. Tapi ada istilah baru ya sekarang, super flu.
1: Super flu.
2: Ini yang jadi pembahasan kami di Losmawe untuk bincang pagi hari ini. Kami akan undang dokter nanti, Ikatan Dokter Indonesia Losmawe. Nanti juga ada Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia yang akan berbincang di Losmawe pagi ini. Karena fokus pagi ini juga mengangkat berita dan informasi masyarakat lanjut usia yang mengaku masih kesulitan membedakan berbagai istilah penyakit flu yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari flu Hong Kong, flu Singapura, dan sekarang istilah super flu yang ramai diperbincangkan.
1: Okay,
2: nah,
1: baik.
2: Itu dia yang jadi satu informasi sebenarnya yang ingin disampaikan dari Losmawe itu, Bang Dimas. Nanti penjelasan yang juga sangat dibutuhkan ya, terutama bagi lansia, ingin mendapatkan pemahaman dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, mulai dari gejalanya, cara penularannya, gitu ya. Nanti kami akan hadirkan dalam bincang pagi Losmawe hari ini. Itu dia dari Losmawe, Bang Dimas.
1: Baik. Dan ini sedang dekat di sana begitu ya. Oke, kita ke Sabang. Ada Nadia Ruslan di Sabang. Apa kabar pagi ini?
3: Iya, alhamdulillah kabar baik Bang Dimas.
1: Kabar baik ya. Baik, ada informasi apa kalau dari Sabang pagi ini?
3: Ya baik, terima kasih. Dari Kota Sabang, satu informasi yang dapat kami hadirkan mengenai 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sabang telah mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Sertifikat ini menjadi salah satu bentuk pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan layanan SPPG. Ade Indri Haryanti Pertiwi SKM, pelaksana kegiatan hygiene sanitasi pangan dari Dinas Kesehatan Kota Sabang, menjelaskan proses penerbitan SLHS ini untuk masing-masing SPPG membutuhkan waktu yang berbeda. SPPG Sukakarya dan Sukajaya menjalani proses sekitar 1 tahun. Sementara itu SPPG Cerabe dapat menyelesaikan proses dalam waktu sekitar 6 bulan. Penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan higien sanitasi dan juga keamanan pangan. Proses tersebut mencakup pemenuhan ketentuan yang menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat. Diharapkan seluruh SPPG yang telah memperoleh SLHS ini tentunya untuk dapat mempertahankan kualitas dan konsisten menerapkan standar higien sanitasi juga keamanan pangan. Penerapan standar tersebut perlu dijaga agar kualitas layanan tetap sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhi selama proses penerbitan sertifikat. Dan Dinas Kesehatan Kota Sabang menegaskan pengawasan tetap dilakukan meskipun masa berlaku SLHS relatif panjang. Langkah tersebut untuk memastikan penerapan higien sanitasi dan keamanan pangan di SPPG tetap terjaga secara konsisten. Baik, Bang Dimas, satu informasi dari Kota Sabang di pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nadia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya sudah menyampaikan informasi pagi hari ini.
4: Dadah, terima kasih.
1: Oh, masih ada Bung Budi nih di Takengon ya.
4: Iya.
1: Apa kabar pagi ini, Budi?
4: Iya, kabar baik, jangan dilupakan gitu dong. Saya mikirnya sempat ngopi dulu, kayaknya sempat ngopi dulu nih sebelum dipanggil. Ternyata nggak sempat ya.
1: Soalnya nggak kelihatan, Bang Budi.
4: Itu ya. Saya tertarik. Dimas, gimana caranya bikin rambut model? Bang Dimas.
1: Gimana suaranya putus-putus Set. Ini?
4: Putus. Halo Cik, satu.
1: Ya. Gimana tadi?
4: Singkat saja dari Takengon di pagi hari ini terkait dengan korupsi ya, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Yunasri bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes Sarifuddin ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 5,54 miliar rupiah. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Senin 5 Oktober 2026. Jaksa menyebut Dinas Kesehatan Aceh Tengah mengelola anggaran lebih dari 132,8 miliar rupiah pada tahun 2022 dan juga 134,85 miliar rupiah pada tahun 2023. Dalam pengelolaannya, Jaksa menemukan sejumlah penyimpangan-penyimpangan, diantaranya pembayaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran, transaksi tunai yang seharusnya non-tunai, hingga penggunaan anggaran kegiatan dinas untuk kepentingan pribadi ya. Untuk informasi dialog di Takengon pagi hari ini tidak ada. Jadi kita kembali lagi bersama Bang Dimas di Banda Aceh. Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Kayak marah-marah ya. Kalau Banda Aceh pagi ini, kalau dialog kita dari Singkil, kalau datanya dari Singkil, kita belum tahu nih, Bung Juntak belum ngasih tahu apa tema dialog hari ini.
5: Baik, lupa tadi Bung Dimas, untuk
1: lupa, ya.
5: Dialog kita pagi ini yaitu dengan tema hak pilih dijaga, demokrasi terjaga, jangan biarkan suara Anda hilang. Kita akan menghadirkan narasumber dari Bawaslu ya, Ketua Bawaslu Aceh Sikil, Haji Syamsul Arifin, dan dari Komisioner KIP Aceh Singkil juga ada Bapak Edi Sugianto.
1: Baik, nanti bersama Bung Junta ya, presenternya.
5: Iya, siap. Bersama saya sendiri, Bung Dimas.
1: Oke. Saya sampaikan terlebih dahulu satu informasi dari Banda Aceh terkait Sekolah Literasi Indonesia atau SLI bersama Respon Darurat Pendidikan Dompet Duafa dan Forum TBM Aceh membekali fasilitator pembelajaran pasca bencana berbasis literasi. Dan kegiatan berlangsung pada hari Minggu 4 Oktober 2026 di Banda Aceh sebagai persiapan pendampingan sekolah dan komunitas belajar berdampak banjir di Pidijaya dan Aceh Utara. Dan program ini akan digelar di 4 titik di Pidijaya dan 1 titik di Aceh Utara dengan total 75 peserta dari kalangan guru SD, MI, serta pegiat Taman Bacaan Masyarakat. Dan koordinator fasilitator Aceh Siti Nur Hidayah mengatakan pembelajaran pasca bencana tidak hanya mengajar capaian akademik, dan anak-anak juga perlu mendapatkan ruang untuk merasa nyaman, berekspresi, dan kembali membangun semangat belajar. Dan Koordinator TBM Aceh, Rahmiana menegaskan, gerakan literasi membutuhkan kolaborasi sekolah, TBM, fasilitator, dan masyarakat. Melalui pembekalan ini, para fasilitator diharapkan mampu menghadirkan ruang belajar yang adaptif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak-anak terdampak bencana. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh, dan terima kasih kembali lagi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ada Bang Budi di Takengon, ada Kak Nadia di Sabang, Bung Junta di Singkil, Bung Karno di Melabuh, dan Kak Yuna di Lok Semawe. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan selutih berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro1 RRI Melabu dimanapun Anda berada, yang mendengarkan siaran kami melalui terestrial maupun melalui berbagai platform digital RRI. Senang sekali bisa kembali hadir menemani pendengar dan pemirsa di program Melabu Menyapa, program yang hadir untuk memberikan informasi, wawasan dan tentunya membuka cakrawala kita terhadap berbagai peluang yang ada di sekitar kita. Pendengar dan pemirsa, pendidikan tinggi saat ini tidak lagi hanya berbicara tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah dan kompetensi akademik saja. Perguruan tinggi justru dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kemudian membangun jejaring internasional, menghasilkan penelitian yang berdampak, serta mempersiapkan mahasiswa agar mampu bersaing dan berkolaborasi di tingkat global. Universitas Teuku Umar atau UTU Melabu, pendengar dan pemirsa, kita ketahui sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di wilayah Barat Selatan Aceh. UTU memiliki posisi yang sangat strategis, bukan hanya bagi perkembangan pendidikan di Aceh, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi bagian dari percakapan akademik di tingkat nasional bahkan internasional. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Universitas Teuku Umar Melabu menuju kampus global. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kampus global? Sejauh mana kesiapan UTU untuk menuju ke arah tersebut? Apa tantangannya? Dan yang tidak kalah penting pendengar dan pemirsa, bagaimana mahasiswa dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari proses internasionalisasi UTU. Untuk membahas lebih jauh tema ini telah hadir bersama kita di studio narasumber yang berkompeten dan tentunya sangat dekat dengan isu internasionalisasi pendidikan tinggi. Telah hadir di studio Bapak Firman Parlindungan SPD MPD PXT selaku dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris internasional Universitas Teuku Umar Melabu. Assalamualaikum Pak Firman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya panggil Pak apa Abang nih?
2: Bebas.
1: Karena masih muda mungkin saya panggil Bang aja ya.
2: Boleh.
1: Bang Firman ya. Dan sekarang Bang Firman dosen begitu ya.
2: Ya, jadi saya hari ini hadir mewakili Pak Rektor dalam kapasitas sebagai Ketua Task Force Percepatan Internasionalisasi UTU.
1: Oh, perwakilan.
2: Selain dosen ya.
1: Selain dosen, perwakilan dari Rektor ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Kita mengajak pendengar juga Bang Firman dan juga pemirsa yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya, kemudian di dalam perjalanan dialog kita ajak Anda seperti biasa ya di line telepon dan juga pesan singkat di 0811-6889-697. Sementara itu, pendengar dan pemirsa dapat juga mendengarkan kita dengan baik di Aceh Barat Daya, di sana di frekuensi 97,7. Yang ada di Semelu dapat juga mendengarkan dengan baik kita di sini di frekuensi FM 92 MHz, dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya juga dapat mendengarkan dengan baik siaran kita di frekuensi FM 96,7 MHz. Baik, karena memang kita sudah mulai nih di Melabu Menyapa, mungkin kita langsung bertanya ke Bang Firman. Mungkin Bang Firman ceritakan terlebih dahulu bagaimana perjalanan Bang Firman ini, karena tadi kita ngobrol-ngobrol 2013 jadi di dosen begitu.
2: Sudah
1: ya.
2: Di UTU.
1: Gimana nih perjalanannya mungkin sebelum ke tema kita?
2: Ya, jadi saya bergabung di UTU setelah selesai pendidikan S2, kemudian menjadi dosen di waktu itu masih di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya.
1: Oke.
2: Kemudian saya melanjutkan studi S3 di tahun 2015 sampai dengan 2019 ke Amerika Serikat.
1: Oke.
2: Kemudian kembali lagi dan saya bergabung ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi memang selama masa studi itu saya statusnya masih sebagai dosen di UTU gitu ya. Jadi ditugaskan oleh Pak Rektor tugas belajar begitu untuk lanjut studi dan kembali lagi. Dan saat ini waktu itu saya di Ilmu Komunikasi. Jadi sekarang saya sudah dipindahkan home base-nya ke jurusan bahasa dan kebudayaan Inggris begitu, yang lebih sesuai dengan bidang
1: ya,
2: saya ya.
1: Bidang dan perkuliahan di sana ya.
2: Betul.
1: Berapa lama di Amerika saat mengambil S3?
2: Kurang lebih 4 tahun.
1: Lama ya. Seharusnya bisa lebih lama lagi kalau nggak selesai.
2: Ya bisa lebih lama. Jadi kalau secara kurikulum memang pendidikan S3 di Amerika itu hanya 4 tahun.
1: Oh begitu.
2: Ya tapi masa tempuhnya itu bisa sampai 7 tahun.
1: Masa gitu. Tempuh 7 ya, tahun. Kalau enggak 7 udah lebih 7 tuh DO ini.
2: Ya, biasanya begitu.
1: Iya, luar biasa. Jadi 4 tahun selesai begitu ya.
2: 4 tahun selesai.
1: Bang Firman ya.
2: Betul.
1: Dan kembali lagi ke Melabo
2: ya.
1: Dan saat ini sudah memegang program studi bahasa dan kebudayaan Inggris begitu ya.
2: Ya.
1: Itu betul ya?
2: Betul. Jadi program studi jurusan bahasa dan kebudayaan Inggris, kebetulan ketua jurusannya adalah Bu Dr. Cut Irna. Ya, tapi saya sebagai dosen di jurusan itu.
1: Jurusan itu ya. Oke, baik, menarik ini ya. Kita mungkin langsung ke topik Melabuh menyapa di kesempatan pagi hari ini, yaitu soal Universitas Teuku Umar Melabuh menuju kampus global. Baik, Bang Firman, kita mulai mungkin yang paling mendasar terlebih dahulu ini ya. Ketika kita bicara tentang UTU, Universitas Teuku Umar menuju kampus global sesuai dengan tema kita ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah kampus global itu sendiri, Bang Firman?
2: Betul. Nah, sejak UTU berdiri, para pendiri ya waktu itu juga termasuk Prof. Jasman ya sebagai rektor pertama itu, kita sudah menyusun namanya rencana induk pengembangan. Nah, rencana induk pengembangan UTU itu dibagi 3 tahapan. Ada yang pertama yaitu development stage, tahap perkembangan gitu ya, pembangunan dan segala macam. Kemudian tahap kedua yaitu transformation stage, transformasi begitu, dan ini yang sekarang dibawa kepemimpinan Prof-nya Amir, rektor yang sekarang. Dan yang ketiga adalah milestone yang ketiga itu sustainable stage, jadi berkelanjutan gitu. Nah, karena sekarang di masa Prof-nya Amir kita ada di transformation stage, itu adalah tahapan bagaimana kita masuk ke tingkat global. Kalau di development kita di tingkat nasional. Jadi target yang diinginkan adalah UTU itu masuk, dikenal dan masuk dalam perhitungan gitu ya, dalam persaingan, competitiveness dan lain sebagainya di tingkat nasional. Nah, yang sekarang kita masuk ke tahap global. Global itu artinya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di minimal di Southeast Asia gitu ya, di Asia Tenggara.
1: Asia Tenggara
2: begitu. Jadi targetnya begitu.
1: Kalau kita lihat posisi UTU saat ini, Bang Firman ya, menurut Bang Firman seberapa siap sebenarnya UTU untuk melangkah menuju universitas yang memiliki daya saing global seperti yang Bang Firman sampaikan tadi?
2: Betul. Nah, semenjak Prof-nya Amir menempati posisi rektor gitu ya, take the office gitu, yang mulai termnya, beliau menyusun tim task force, tim task force percepatan internasionalisasi yang sebelumnya sudah di masa transisi dari Prof. Ishak ke Prof-nya Amir. Jadi sejak tahun lalu sebenarnya sudah ada tim task force itu. Nah, tapi di 2026 di tahun ini baru kita menjalankan program. Jadi perencanaannya di tahun sebelumnya
1: 2025 tahun ini,
2: gitu. Jadi 2026 kita mulai menyusun programnya. Nah, tahun ini sudah dijalankan, ada berbagai strategi sebenarnya yang kita siapkan. Memang kalau mungkin orang mengira globalisasi atau kampus menuju global itu seperti mimpi gitu ya, yang tidak mungkin gitu ya.
1: Karena tapi mungkin karena baru mungkin gitu ya.
2: Tapi kalau kita melihat apa evaluasi diri dan lain sebagainya, yang instrumen yang kita pakai, seberapa siap UTU menuju kampus global itu, itu harus dimulai gitu. Jadi kita harus mulai ke tahapan menuju ke kampus global tadi. Jadi ada 6 strategi yang dilaksanakan. Yang pertama adalah peningkatan rekognisi dosen. Nah, rekognisi dosen di tingkat global ini ada 2 hal yang bisa dilihat. Yang pertama adalah bagaimana dosen bisa melakukan transfer knowledge itu melalui pengajaran di luar negeri. Gitu. Jadi ada kampus lain di luar negeri yang mengundang dosen kita sebagai pakar, sebagai dosen begitu, untuk memberi kuliah ya, transfer knowledge di sana. Itu satu. Yang kedua, bagaimana hasil riset dosen itu masuk ke dalam jurnal-jurnal internasional bereputasi gitu. Nah, jadi dua hal itu dari sisi dosen. Kemudian dari sisi, jadi dari sisi mahasiswa, kemudian mahasiswa juga sama bisa ikut gitu ya, berkompetisi misalnya memenangkan lomba di tingkat internasional atau ikut join degree dan double degree di kampus luar negeri, gitu. Jadi itu satu strategi yang disiapkan.
1: Bukan dari tingkat nasional dulu nanti baru ke internasional.
2: Nasional kita sudah sudah selesai. Jadi kita sudah menang di berbagai ajang.
1: Bisa sampaikan juga nih prestasi-prestasi mahasiswa kita.
2: Ya, banyak sekali prestasi mahasiswa kita, baik itu bidang robotik, bidang maritim, bidang pertanian, begitu ya. Di tingkat nasional, misalnya PKM, kita ikut dalam PKM nasional yang diadakan Kemdikti Saintek. Ada juga Ormawa ya, PPK Ormawa itu organisasi mahasiswa yang juga mendampingi masyarakat, kemudian jebol ke nasional gitu ya, sampai ke tahap bahkan jadi kalau PKM itu ada PIMNAS namanya, tahap akhirnya di tingkat nasional. Kemudian PPK Ormawa juga ada semacam pameran dan segala macamnya itu di PPK Ormawa. Dan banyak lagi lainnya prestasi mahasiswa UTU yang tidak kalah begitu ya dengan kampus-kampus besar top 10 di Indonesia, bahkan bisa gitu. Dan sejak dulu kita punya UTU Award ya, UTU Award yang sudah dikurasi oleh Kemdikti Saintek sebagai ajang kompetisi mahasiswa nasional begitu yang diakui begitu ya. Jadi bisa dipakai sebagai pendamping ijazah sertifikatnya itu. Dan sekarang sudah ke tahun ke-12. Dan itu yang mengikuti Bang Karno itu kampus-kampus besar, bahkan di luar negeri. Tahun ini kita mulai internasional, kampus luar negeri. Jadi ada puluhan kampus. Tapi yang diundang ke UTU itu adalah finalisnya gitu. Jadi dari setiap mata lomba, kemudian finalisnya diundang ke UTU, kemudian mereka presentasi untuk merebut grand final gitu ya istilahnya. Dan UTU dua periode dalam selama 12 tahun itu, dua periode berhasil menyabet prestasi sebagai juara umum. Yang sebelumnya berturut-turut itu biasanya Brawijaya yang yang ambil gitu ya.
1: Yang ambil.
2: Ya, jadi tahun ini UTU berhasil menyabet sebagai juara umum gitu ya. Jadi pialanya diambil
1: jadi
2: balik.
1: Jadi udah berapa kali nih UTU mendapat juara umum?
2: Kalau saya tidak salah dua kali.
1: Dua kali.
2: Ya, kalau saya tidak salah dua kali.
1: Tiga kali udah memenuhi syarat nih. Iya. Baik, tadi termasuk indikator utama untuk dimiliki oleh perguruan tinggi ya.
2: Jadi dari sisi dosen dan dari sisi mahasiswa.
1: Kalau dosen sendiri selama ini apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh kampus sendiri untuk dosen-dosen yang seperti tadi ada pengajaran di luar negeri misalnya, apa ini?
2: Jadi kita Pak Rektor membuat program peningkatan rekognisi dosen gitu ya, dengan memberi misalnya insentif transportasi gitu ya, dan lain-lain. Jadi perjalanan dinas yang diatur melalui sistem perjalanan dinas luar negeri gitu, supaya memfasilitasi dosen ini bisa berangkat. Tapi syaratnya satu, dia punya undangan dari kampus tujuan begitu ya, bahwa dia diundang sebagai dosen tamu di sana. Begitu. Ya.
1: Jadi selama ini
2: itu sudah jalan.
1: Undangan itu memang sering diterima gitu
2: oleh dosen kita. Ya, jadi undangan ada. Kadang-kadang kan dosen terbatas oleh biaya gitu ya. Nah, disitulah peran UTU kemudian membuat sistem pembiayaan agar dosen bisa melakukan perjalanan dinas tersebut. Karena perjalanan dinas luar negeri itu harus izin dari Sesnek gitu kan, dari UTU. Nah, makanya kita buat mekanismenya supaya itu bisa terrealisasi.
1: Artinya itu kebijakan memang dari kampus sendiri begitu?
2: Ya, untuk memfasilitasi. Karena kita tadi itu ya, kita lakukan analisis sebenarnya apa sih hambatan, akar masalah begitu, sehingga rekognisi ini kok sepertinya lambat gitu perjalanannya.
1: Ternyata, nah,
2: ternyata tadi itu ya, jadi banyak dosen yang diundang ternyata mereka tidak terhenti begitu ya, karena masalah biaya. Jadi kita fasilitasi itu.
1: Selama ini berapa dosen yang sudah mendapatkan fasilitas ini?
2: Ya, banyak sekali Bang Karno. Karena memang sekarang kan dunia sangat ini ya, seamless gitu ya. Sangat seamless. Jadi banyak dosen yang diundang. Selain tadi misalnya fasilitasi yang secara daring gitu kan, secara daring pasti pasti terrealisasi.
1: Kan lebih mudah.
2: Betul. Tapi kita juga kemudian ada karena di UTU itu ada 33 prodi plus satu profesi. Jadi ada 34 jurusan sebenarnya atau program studi. Dan masing-masing dosen tuh kan sangat beragam gitu ya, di networkingnya, kemudian kenal dengan siapa, di mana beraktivitas ilmiah, begitu itu sangat beragam. Jadi, nah untuk ada 526 dosen saat ini ada di UTU.
1: 526 ya?
2: Ya, 526 dosen saat ini di UTU.
1: Banyak ya?
2: Ya, banyak. Dan ya aktivitasnya macam-macam.
1: Iyalah.
2: Dengan aktivitas macam-macam
1: dengan jurusan
2: itu.
1: Jurusan 30, ya, 24
2: betul,
1: jurusan tadi ya?
2: 34 ya.
1: 34 ya?
2: 34 jurusan.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Baik, kita ajak pendengar juga ini. Kita ingatkan lagi, pendengar dan pemirsa silakan yang ingin bergabung bersama kami. Kami ajak Anda di telepon juga pesan singkat di 0811-6889-697 dengan tema kita pagi ini Universitas Teguh Umar Melabuh menuju kampus global. Bersama narasumber kita ada Bapak Firman atau Bang Firman Parlindungan. Beliau adalah dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teguh Umar. Baik, menarik sekali ini ya.
2: Ya.
1: Baik, Bang Firman, UTU ini kan berada di Melabuh ya.
2: Betul. Gitu,
1: di wilayah barat selatan Aceh.
2: Betul.
1: Gitu kan. Apakah memang posisi geografis ini justru menjadi tantangan untuk membangun koneksi global atau sebenarnya bisa menjadi sebuah keunggulan dan identitas tersendiri bagi Universitas Teguh Umar itu sendiri?
2: Ya, jadi kalau secara geografis memang somehow gitu ya, terkendala di jarak dan fasilitas penerbangan karena kita harus ke Banda Aceh dulu gitu ya. Itu tantangan yang pertama, tapi sebenarnya ada strategi lain yang diterapkan oleh Pak Rektor begitu ya, bahwa kita menarget negara-negara yang memang tetangga dengan kita. Jadi tetangga dengan kita misalnya Malaysia, Thailand gitu kan. Dan kita aktif juga dengan Bangladesh, negara Bangladesh, India gitu ya. Jadi negara yang dekat dengan kita. Dan kemudian Australia di sisi sebelah sananya itu kita ada Australia. Dan sekarang kita sedang menjajaki Filipina. Filipina. Begitu sih. Jadi kalau Jepang kita sudah lama bekerja sama dengan Jepang. Jadi banyak sebenarnya negara-negara yang justru dekat dengan kita dengan kos penerbangan yang relatif murah. Dan itu bisa terlaksana. Tapi memang tantangannya adalah jarak dari Melabuh ke Banda Aceh,
1: Banda Aceh tadi.
2: Ya. Ya, jadi biasanya kami memfasilitasi misalnya transportasi darat gitu ya, dari Banda Aceh ke Melabuh kita jemput gitu tamu-tamu yang ke UTU atau mahasiswa yang ke UTU, begitu, mahasiswa asing yang ke UTU. Begitu.
1: Dan menarik juga soal pertukaran pelajar ini kan sering dilakukan juga.
2: Betul.
1: Bang Firman. Selama ini negara-negara mana aja pertukaran pelajar yang dilakukan oleh UTU?
2: Gitu. Ya, jadi pertukaran pelajar itu ada dua jenis, ada yang akademik dan non-akademik gitu ya. Ada yang mobility student namanya. Jadi dia melakukan kegiatan seminggu, dua minggu di UTU begitu. Yang kita sebut dengan mobility student. Dan banyak program baru-baru ini kita terima dari Malaysia, ya kan? Yang sebelumnya kita ada yang dari Uzbekistan, dari Iran, gitu, ada dari banyak negara sebenarnya, dari Filipina juga ada. Kemudian tidak hanya belajar akademik, tapi juga bagaimana pertukaran budaya, bahkan mereka juga pernah belajar bahasa Indonesia di kita. Jadi kita punya program namanya Bang Karno Bahasa Indonesia bagi penutur asing, atau BIPA.
1: BIPA.
2: Ya, yang dihandle oleh UPA Bahasa kita, UPA Bahasa. Kebetulan saya juga sebagai
1: termasuk
2: ketua
1: di situ.
2: Ya, ketua UPA Bahasanya.
1: Oh, ketua malah.
2: Ya, kepala ya saat ini. Jadi kita terima misalnya kemarin ada 10 mahasiswa dari Thailand, dari Patani University. Mereka belajar bagaimana bahasa Indonesia itu diterapkan di Indonesia. Kebetulan mereka dari jurusan Bahasa Melayu dan juga jurusan Bahasa Inggris. Gitu. Jadi selain mereka nanti kemarin itu ikut program yang ada di jurusan Bahasa dan Kebudayaan Inggris UTU, mereka juga belajar bahasa Indonesia di UPA Bahasa kita.
1: Apalagi gitu. Ada bahasa Melayu begitu kan, gak jauh-jauh beda sekali ya. Perbedaannya tidak signifikan gitu ya.
2: Termasuk kemarin dari Uzbekistan, dari Iran dan lain sebagainya, itu mereka belajar bahasa Indonesia.
1: Dan minimal itu hanya 10 mahasiswa saja atau ada yang bahkan ada negara yang lain lebih dari itu?
2: Lebih, ya? Jadi lebih banyak bisa begitu ya. Jadi tidak ada batas minimal.
1: Oh, tidak ada batas. Tapi kebanyakan memang nggak banyak-banyak sekali ya.
2: Biasanya mereka datang rame-rame gitu ya. Biasa datang rame-rame. Pernah kita dari Malaysia itu sampai puluhan, puluhan dari UPM. Jadi kita University Putra Malaysia itu kita intens kerjasama setiap tahun. Baru-baru ini kita melakukan ICOSPAL namanya, International Conference on Social and Political Science, itu di FISIP. Itu juga dengan UPM, salah satu mitranya ya sebagai co-organizer. Kemudian dari Bangladesh, dari American International University di Bangladesh, dan dari Thailand ya, dari PSU, Prince Songkla University di Thailand. Itu mereka datang rame-rame ke UTU, ke UTU mengikuti konferensi, kemudian ada kuliah tamu. Kita juga melakukan pengabdian pada masyarakat di Desa Lok Bubun. Iya, itu ratusan orang yang terlibat.
1: Itu biasanya berapa hari agenda mereka berkunjung?
2: Ya, pertukaran pelajar ini sangat beragam, tergantung program yang didesain oleh unit kerja yang ada di UTU begitu. Tapi kemarin yang ICOSPAL itu kita kurang lebih ada 4 hari.
1: Oh, enggak lama-lama juga ya. Iya,
2: 4 hari. Ada yang programnya itu sampai 2 minggu. Kayak FPIK kemarin itu 14 hari kalau saya nggak salah. Itu mulai dari riset, turun lapangan, dan lain sebagainya.
1: Itu dari negara mana?
2: Dari Malaysia, dari juga. USM ya, Science, University Science Malaysia. Ada mitra kita, itu mereka melakukan riset kolaborasi begitu. Kemudian juga kuliah umum dan lain sebagainya. Jadi pertukaran pelajar, begitu, mahasiswa ya. Jadi sangat beragam, jadi waktu itu sangat beragam. Karena ada juga yang durasinya satu semester, tapi di combine hybrid. Jadi ada aktivitas yang dilakukan secara online melalui LMS ataupun sinkronus melalui Zoom begitu. Kemudian baru visit ke negara-negaranya begitu.
1: Selain program pertukaran pelajar, ada program lain nggak antara kampus UTU dan negara-negara tetangga kita begitu?
2: Ya, ada program lain yang kita sebut dengan di UTU ya, namanya kompetisi Liga Prodi. Ini liga
1: ini ya.
2: Liga Prodi-Prodi yang ada di UTU. Jadi dengan nilai 1,1 M hadiahnya total.
1: Itu tahun berapa?
2: Sudah 5 tahun berjalan, Bang Karno. Jadi Liga Prodi itu tahun ini fokus pada global ya, berdampak global, UTU berdampak global temanya. Yang diukur adalah yang pertama indikator kinerja universitas yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek, gitu. Termasuk tadi ya reputasi mahasiswa, reputasi dosen gitu di luar negeri. Kemudian rekam jejaknya, bagaimana prodi itu mencapai mencapai pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan indikator kinerja tadi. Nah, yang menang tahun ini ada 7 prodi. 7 prodi kita bedakan menjadi 3 klaster. Ada klaster 1 itu prodi yang untuk prodi yang akreditasinya sudah baik sekali dan unggul. Jadi mereka kita dorong push gitu untuk menuju akreditasi internasional gitu. Ada lagi klaster kedua yaitu prodi yang akreditasinya masih baik. Dan klaster ketiga itu untuk pasca sarjana gitu.
1: Pasca sarjana.
2: Ya, pasca sarjana. Nah, pemenang Liga Prodi ini mereka melakukan berbagai aktivitas yang salah satunya harus berdampak global tadi. Berdampak global bisa riset bersama, pengabdian bersama, atau pengajaran bersama dengan kampus luar. Jadi misalnya pengajaran bersama itu bisa team teaching. Team teaching dengan kampus luar untuk mengajar di UTU. Jadi ada dosen luar yang beraktivitas akademik di UTU begitu. Nah, ada satu lagi program namanya program hibah kelas internasional.
1: Nah, hibah kelas internasional.
2: Ya, jadi menyiapkan bagaimana prodi menyiapkan agar ada kelas yang itu internasional.
1: Oke.
2: Ya, nah itu sudah berjalan tahun ini. Ada 3 prodi yang mendapatkan hibah itu. 1 prodi manajemen, 2 prodi bahasa dan kebudayaan Inggris, dan 3 prodi sumber daya akuatik. Jadi di prodi ini kemudian untuk angkatan 2026, angkatan baru 2026, yaitu ada kelas yang kemudian dia spesifikasinya adalah kelas internasional. Jadi pengajarannya dalam bahasa Inggris, materi belajar dan segala macam instrumen dalam bahasa Inggris, begitu. Jadi kelas internasional yang kita desain adalah kayak naturalisasi mungkin ya. Jadi ada mahasiswa asing yang dia belajar bahasa Indonesia dulu di UTU, kemudian dia bisa ikut kelas itu dengan medium of instruction-nya yang bahasa Inggris atau yang berbahasa Indonesia gitu.
1: Jadi memang kalau kelas hibah kelas internasional ini memang baru tahun ini?
2: Baru tahun ini dijalankan ya. Jadi kita menyiapkan pembiayaan untuk prodi agar bisa menyiapkan administrasi dan juga pengelolaan agar bisa sesuai gitu ya dengan standar internasional.
1: Cuma 3 prodi yang dapat tadi ya.
2: Tahun ini baru 3 prodi sebagai nanti, pilot ya.
1: Oh, sebagai pilot. Nanti insyaallah menuju ke prodi lain gitu ya.
2: Jadi sudah ada contohnya, prodi lain nanti bisa meniru begitu.
1: Baik. Baik, kita ajak lagi pendengar, silakan yang ingin bergabung di 0811-688-9697. Siaran Pro 1 RRI Melabuh ini dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, menarik sekali ini. Dan kalau bicara soal strategi ini Bang Firman ya, langkah apa saja yang menurut Bang Firman perlu diperkuat oleh UTU agar proses menuju kampus global ini benar-benar bisa terwujud nantinya begitu Bang Firman?
2: Tentunya dari yang paling utama adalah dari segi fasilitas ya. Dari fasilitas Pak Rektor dan top management ya Pak WR begitu terus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan sarana prasarana di UTU.
1: Dari UTU ya.
2: Tapi untuk saat ini kita sangat bangga karena UTU terus menerus begitu mendapatkan ranking 4 4-3 ranking begitu dari UI Green Metric. Jadi penilaian UI Green Metric itu adalah penilaian global untuk melihat bagaimana pembangunan universitas itu berbasis berkelanjutan atau sustainable development begitu. Jadi yang diukur adalah apakah ada wawasan green gitu ya yang di UTU yang dilakukan dalam mekanisme pembangunan. Jadi itu. Jadi UTU untuk Sarpras yang saat ini ada di UTU itu sudah mendapatkan rekognisi dan bahkan UTU tahun ini mendapatkan juara satu tingkat PTN Satker gitu ya nasional.
1: Oh nasional ya?
2: Iya untuk UI Green Metric gitu. Jadi dari Sarpras kita Insya Allah PD gitu. Kita percaya diri bahwa
1: juara satu soalnya kan.
2: Ya akan terus tumbuh, akan terus bertambah gitu dengan mengedepankan sustainable development.
1: Mempertahankan ini kan lebih sulit, Bang.
2: Betul.
1: Apa strategi yang akan dilakukan UTU nantinya sehingga bukan hanya jalan di tempat, tapi kita akan terus maju ke depan begitu.
2: Ya kita membuat support system sebenarnya bagaimana pengelolaan ya mindset pengelolaan itu yang mengutamakan proses. Jadi di UTU itu mengutamakan proses daripada hanya produknya saja. Jadi kalau kita lihat akreditasi misalnya kayak UI Green Metric itu kan ada penilaiannya ya, ada instrumen yang harus diisi dan segala macam. Jadi yang kita lakukan adalah prosesnya seperti apa sehingga untuk pemenuhan akreditasi dan juga instrumen tadi itu sangat mudah. Jadi bukan instrumen itu tujuan akhir, tapi proses yang kita jalankan dalam pengelolaan. Jadi ada namanya SPMI ya, Satuan Penjaminan Mutu Internal. Jadi itu sistem yang dibangun agar mutu itu berjalan sebagai ruh begitu ya, sebagai proses yang terus-menerus dilakukan. Dan itu yang komitmen yang terus Pak Rektor dan para pimpinan kedepankan di UTU. Itu satu dari Sarpras. Nah, yang kedua dari segi delivery ya, pengelolaan dan juga pelaksanaan akademik. Nah, itu yang tidak kalah penting. Jadi dosen UTU terus didorong misalnya untuk melanjutkan studi S3.
1: Memang didorong, agar bisa menjadi semua dosen bisa jadi S3 begitu.
2: Jadi tidak ada urut kacang istilahnya. Kalau di kampus lain tuh kayaknya ada urut kacang. Kamu masih junior, jangan berangkat dulu. Nah, itu enggak ada. Di UTU, Pak Rektor dan para pimpinan mengedepankan siapapun yang bisa gitu ya, bisa langsung mendapatkan beasiswa ataupun diterima di kampus untuk melanjutkan
1: S3. Ada undangan begitu segala macam.
2: Jadi itu yang didepankan. Jadi saat ini jumlah doktor kita sudah banyak.
1: Berapa ini?
2: Ada 60-an lebih sudah. Dari sejak UTU berdiri ya.
1: Kalau pasca sarjana udah mulai ada kan di UTU?
2: Sudah ada 6 prodi ya. Ada 6 jurusan sudah di pasca sarjana. Nah, kemudian juga yang didorong dari segi dosen untuk mengajukan jabatan fungsional sesuai dengan timelinenya. Gitu, misalnya didorong ini sudah musimnya profesor nih. Yang sudah eligible untuk profesor maka didorong agar cepat gitu.
1: Okay.
2: Disiapkan instrumennya, misalnya apa? Pak Rektor membuka misalnya ada hibah penelitian internal untuk skema calon guru besar.
1: Iya. Nah, okay.
2: Supaya apa? Supaya dia punya memenuhi syarat untuk bisa publikasi bereputasi dua jurnal misalnya dari penelitian tadi, sehingga memenuhi syarat untuk guru besar, misalnya begitu.
1: Atau maksud dari guru besarnya gimana nih?
2: Profesor.
1: Oh, profesor.
2: Ya.
1: Okay.
2: Profesor. Jadi jabatan fungsional dosen itu kan ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
1: Guru besar.
2: Gitu. Jadi setiap tingkatan itu selalu didorong agar ayo cepetan ngurusnya gitu. Karena itu Jafung dosen itu sebenarnya 2 tahun sekali bisa diurus kalau memenuhi syaratnya. Jadi poin-poinnya dipenuhi, kemudian dia bisa urus. Nah, itu yang dikawal betul, diutuh. Jadi sekarang banyak dosen yang sudah berada di lektor kepala dan beberapa siap untuk mengajukan guru besarnya gitu. Jadi dalam waktu dekat insya Allah ada pecah telur gitu ya, guru besar pertama gitu ya, ada diutuh sudah mulai berproses.
1: Ya,
2: gitu.
1: Mudah-mudahan paling tidak tahun depan udah pecah telur.
2: Betul. Nah, dari mahasiswa juga kita siapkan tadi kompetisi ya. Jadi setiap ada kompetisi nasional maupun internasional yang dimenangkan oleh mahasiswa, baik itu yang dibimbing maupun secara mandiri dilakukan mahasiswa, Pak Rektor menyiapkan pendampingan dan juga pembiayaannya. Jadi misalnya, oh ini dia harus berangkat ke Malaysia untuk kompetisi, maka kita bisa fasilitasi pembiayaannya untuk memudahkan tadi mahasiswa berkompetisi begitu. Karena itu juga meningkatkan reputasi dari kampus.
1: Kampus gitu.
2: Selain mobility ya, kita melakukan misalnya visip dan beberapa kampus misalnya mobility student ke Malaysia, ke mana? Negara-negara
1: tetangga
2: dekat gitu ya, yang dekat gitu, itu kita fasilitasi tergantung budgeting tentu ya, yang harus diperhitungkan begitu.
1: Untuk tahun ini atau tahun depan gitu, program apa yang akan dilakukan oleh UTU dengan kerjasama dengan negara-negara tetangga begitu, kampus-kampus tetangga begitu?
2: Nah, Bang Karno, jadi selain tadi program yang berjalan di UTU, tentu kita butuh rekognisi ya, untuk mengukur kemudian sejauh mana dampak global tadi. Nah, UTU tahun ini itu sudah berhasil masuk dalam namanya Times Higher Education. Jadi di tingkat global itu ada 2 institusi besar yang mengukur rekognisi kampus. Yang pertama adalah Times Higher Education atau THE. Satu lagi adalah QS World Ranking. Nah, UTU di THE UTU sudah terdaftar, tercatat dalam World University Ranking. Jadi tahun 2027, jadi dia pengukurannya di 2026, tapi rankingnya itu yang dikeluarkan adalah ranking tahun 2027, tahun depannya. Nah, untuk World University Ranking itu sudah tercatat dalam sistemnya. Hanya 2 di Aceh, Syekh Kuala, itu mereka sudah mendapatkan perankingan. Kemudian UTU yang kedua.
1: Yang kedua UTU langsung?
2: Ya. Kampus lain belum.
1: Luar biasa
2: ya. Itu banyak indikatornya. Jadi kita harus mengisi juga tadi ya instrumen dan lain sebagainya yang disiapkan. Jadi kita sudah berhasil, kalau Bang Karno nanti cek begitu ya, dalam Times Higher Education, kemudian lihat World University Ranking yang 2027, itu ada nama UTU di situ. Ya. Nah, kita terus, Pak Rektor kemarin kita baru koordinasi lagi dengan Pak Rektor dan tim bahwa kita menyiapkan, sekarang kita akan ikut Sustainability Impact Ranking di Times Higher Education juga. Jadi Sustainability Impact Ranking itu yang diukur adalah ketercapaian SDGs, tujuan pembangunan global itu, yang 17 item dari PBB.
1: Nah, dari PBB.
2: Ya.

0: kan ketahanan pangan dan lain sebagainya. Betul. Jadi banyak yang kita bisa ikut. Hmm. Atau SDGs 4 quality education. Hmm. SDGs 4 itu quality education. UTU juga menjadi mitra pembangunan untuk Kemdikdasmen mengatasi anak berpotensi atau berisiko putus sekolah di Aceh Barat. Aceh Barat. Dan itu sedang berjalan. Jadi Kemdikdasmen punya data data real begitu ya untuk anak yang putus sekolah dengan berbagai kriteria begitu. Dan saat ini kita intervensi di beberapa sekolah itu melalui berbagai program KKN misalnya, kemudian ada intervensi sekolah, kemudian ada pengembangan kapasitas guru dan lain sebagainya. Jadi kita UTU sebagai mitra pembangunan untuk tadi memenuhi quality education di SDGs 4 misalnya begitu. Jadi kita sedang ikut itu, jadi di tingkat global, perankingan global itu kita juga kita sedang siapkan di itu.
1: Baik, luar biasa nih, banyak yang harus dilakukan ini ya.
0: Ya, betul.
1: Baik, bicara soal peran bahasa Inggris dan juga kesiapan SDM ini, Bang Firman ya. Ini cukup menarik juga bahwa kita tahu kalau Bang Firman sendiri adalah dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris begitu ya.
0: Betul.
1: Kita tahu bahwa kemampuan berbahasa Inggris ini kan sering menjadi salah satu kunci ya untuk bisa ke lingkungan akademik internasional. Betul. Gitu ya. Jadi menurut Bang Firman, seberapa penting penguasaan bahasa Inggris bagi mahasiswa UTU yang ingin memiliki pengalaman jejaring global nantinya? Begitu.
0: Betul. Sangat penting tentunya. Oleh karena itu UTU sejak tahun 2020 itu sudah menerapkan pembelajaran atau menyiapkan dalam kurikulumnya gitu ya penyiapan bahasa Inggris bagi mahasiswa. Dengan mahasiswa itu boleh mengambil maksimum 20 SKS MK bahasa Inggris saja.
1: 20 SKS saja?
0: Ya, 20 SKS hanya bahasa Inggris.
1: Hanya bahasa Inggris?
0: Yes, jadi bahasa Inggris itu sebanyak 20 SKS boleh diambil.
1: Oke. Okay.
0: Selain ada MKU wajib bahasa Inggris, jadi ada 3 SKS MKU wajib bahasa Inggris yang memang wajib diambil. Kemudian disediakan lagi 20 SKS MK pendukung bahasa Inggris. Jadi misalnya di situ ada academic writing, ada basic grammar, ada intermediate reading and writing, gitu. Yeah. Ada spoken English, ada extensive reading, gitu. Jadi ada pendampingnya. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu tidak hanya paham basicnya saja, tapi dia bisa terus-terus mengembangkan diri secara free, begitu ya, karena itu bagian dari kurikulumnya, menyiapkan bahasa Inggris. Itu satu hal. Di hal lain kita juga menyiapkan namanya yang non-akademik. Yang non-akademik itu di UPA Bahasa itu ada tes bahasa Inggris yang memang wajib diikuti oleh mahasiswa sebelum dia yudisium. Jadi sebagai syarat yudisium, kita sebut dengan Test of International English for Academic. Itu dikembangkan oleh UTU. UTU punya instrumennya, jadi hak ciptanya sebelah itu TIA ya, kita sebut dengan TIA. Itu mahasiswa bisa mendaftar online, kemudian mengikuti tesnya, reading, speaking, writing, begitu listening, kemudian dapat sertifikat dengan kriteria threshold tertentu, kemudian dia gunakan itu untuk mendaftar syarat yudisium.
1: Kalau nggak bisa nih,
0: belum yudisium. Ya, jadi dia harus lewat dulu TIA itu. Itu sudah sejak lama diterapkan. Ya, selain itu kita juga menyiapkan pendampingan prestasi mahasiswa di bahasa Inggris. Jadi ada misalnya di tingkat nasional itu ada namanya National University Debate Championship (NUDC). Nah itu kita UTU selalu ikut tuh setiap tahun. Kita ikut dari tingkat wilayah, kemudian tingkat nasional, begitu. Jadi ada pendampingan mahasiswa yang non akademik, kita ada duta bahasa yang juga sampai ke tingkat nasional bekerja sama dengan kalau di Aceh Balai Bahasa Provinsi Aceh, gitu ya. Kemudian pemenang tingkat Aceh nanti dikirim ke tingkat nasional, gitu. Jadi ada program duta bahasa. Ada juga namanya Festival Bahasa. Jadi kita menyiapkan juga mahasiswa itu agar aware, gitu ya, membangun awareness bahwa bahasa itu meluaskan dunianya. Gitu. Jadi awarenessnya kita bangun juga, Bang Karno.
1: Harus dikembangkan
0: ya,
1: juga.
0: Ya, harus dikembangkan bahwa bahasa itu penting dan bagaimana sih menguasainya. Nah, itu yang kita bangun di UTU. Selain itu juga ada namanya program ini. Olimpiade. Jadi kita sebut dengan OCEAN. Olimpiade for the Competency of English in Agro and Marine. Karena UTU itu fokusnya di Agro and Marine, maka kita buat OCEAN. Nah, OCEAN ini kita khususkan untuk siswa SMA.
1: Oh, begitu.
0: Ya, siswa SMA.

0: kelas 12 mm-hmm. SMA SMK sederajat
1: kelas 12
0: gitu
1: ya, ya. Mm-hmm.
0: Kelas 12 untuk kemudian mereka bisa ke UTU dan kompetisi bahasa Inggris mm-hmm. Olimpiade bahasa Inggris begitu, ada tes tulis mm-hmm. kemudian ada tes speakingnya mm-hmm. Nah ini untuk tadi itu meningkatkan awareness bahwa bahasa mm-hmm. Inggris itu meriah gitu ya, masih mm-hmm. bahasa Inggris itu penting dan mudah untuk dikuasai mm-hmm. gitu. Jadi tahun ini kita akan selenggarakan di November nanti.
1: SMA saya SMK sederajat gitu.
0: Yes.
1: Dan juga di pesantren ya.
0: Ya, bisa.
1: Pokoknya setingkat dengan
0: SMA. Setingkat ya. Okay. Yang kelas 12 tapi.
1: Kelas 12.
0: Yes,
1: dan
0: kelas
1: 12. Ini baru dilaksanakan atau memang sudah berapa waktu?
0: Sudah 3 tahun.
1: Oh, sudah 3
0: ya,
1: tahun.
0: Ya, sudah 3 tahun dilaksanakan gitu.
1: Baik, jadi nanti diambil beberapa yang terbaik begitu.
0: Ya, jadi setiap sekolah boleh mengirimkan 5 peserta.
1: Oke.
0: Okay. Ya, 5 peserta yang terbaik tentu di sekolah masing-masing untuk kemudian ikut olimpiade. Nah, di babak penyisihan itu mereka harus menjawab soal tertulis, ada grammar, ada reading gitu yang harus dijawab online di UTU, live gitu di UTU. Kemudian dari babak penyisihan itu nanti akan di top 10 gitu ya.
1: Okay.
0: Top 10-nya masuk ke dalam babak selanjutnya, babak final. Babak final itu yang kita ujikan adalah impromptu speaking. Jadi dia dikasih tema. Temanya dia pilih acak begitu, sebenarnya dia pilih kayak undian gitu ya. Kemudian baca temanya, kemudian dia harus menyiapkan speech terkait dengan tema itu. Jadi diberi waktu 10 menit untuk kemudian deliver kira-kira apa pendapat kamu tentang tema. Kemudian dia tanya jawab dengan jurinya begitu.
1: Jadi nanti tampil di Olimpiade ini secara personal atau?
0: In person.
1: In person.
0: Ya, harus ke UTU.
1: Kirain tadi 3-2 orang.
0: Enggak. Oh, semuanya gitu. Ke UTU. Ya, semuanya ke UTU. Dan tadi yang babak final itu dia di atas panggung begitu. Di auditorium. Dia berdiri satu orang satu. Ada timernya, ada jurinya di depan. Dan dia harus mampu berkomunikasi dengan jurinya. Mempertahankan tadi itu tema yang dia dapatkan. Begitu.
1: Jadi kegiatan ini bulan berapa nanti dilaksanakan Bang Firman?
0: Tahun ini di bulan November. Biasanya kita di bulan bahasa Oktober ya. Oktober itu kan bulan bahasa
1: betul,
0: ya.
1: Iya betul bulan bahasa.
0: Nah biasanya di Oktober. Tapi tahun ini kita geser ke November untuk menyiapkan Hari Pahlawan. Jadi
1: begitu.
0: Temanya nanti akan Hari Pahlawan.
1: Kegiatan gitu. Seperti ini apakah memang semua sekolah SMA ikut serta selama ini?
0: Ya. Firman. Jadi dalam beberapa tahun terakhir kita fokus di Barat Selatan.
1: Oh begitu.
0: Ya Barat Selatan Aceh yang kita undang begitu. Dan meriah sekali. Ya meriah sekali.
1: Kirain tadi antusias. Kirain melabu aja tadi.
0: Enggak.
1: Oh ya, Barat Selatan ya.
0: Antusiasme peserta itu luar biasa.
1: Mudah-mudahan ini kesempatan ya untuk pelajar nanti.
0: Betul.
1: Mahasiswa, siswa-siswi begitu ya untuk ikut di Olimpiade ini begitu ya.
0: Betul.
1: Baik, selain kemampuan bahasa Bang Firman ini ada yang nelfon ya. Baik. Sebenarnya ada Pak Ian ini di lahan ya, pendengar kita juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma dia nelfon ke nomor saya nih. Pak Ian kalau bisa nelfon ke nomor studio Pak Ian biar bisa komunikasi kita sama Bang Firman nih, luar biasa ya. Jadi pendengar dan pemirsa, kita masih di Melabuh Menyapa, walaupun memang waktu kita masih sedikit lagi ya ke depan dengan tema kita pagi hari ini, Universitas Teuku Umar Melabuh menuju kampus global ya, bersama narasumber kita ada Bang Firman Palindungan. Beliau adalah dosen program studi Bahasa Kebudayaan Inggris Universitas Teuku Umar. Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Melabuh ini di aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal RRI. Dan selain kemampuan bahasa ini Bang Firman, kompetensi apa lagi yang menurut Bang Firman ini wajib dimiliki oleh mahasiswa UTU sehingga mampu bersaing nanti di tingkat global begitu?
0: Iya. Tentunya kolaborasi ya, jadi soft skill itu terus ditingkatkan. Jadi di UTU selain UPA bahasa, ada satu lagi namanya unit penunjang akademik kewirausahaan dan juga prestasi mahasiswa kalau saya tidak salah. Jadi UKK ya, kewirausahaan dan ya prestasi kemahasiswaan. Jadi tugasnya adalah bagaimana memfasilitasi, men-channeling begitu ya, men-channeling soft skill tadi supaya keluar ke kewirausahaan atau ke siap bekerja begitu.
1: Yeah.
0: Jadi saat ini kebutuhan berdampak global itu tidak hanya dari tuntutan ekosistem ya Bang Karno, tapi juga melihat bagaimana peluang pekerjaan itu ada tidak hanya di Aceh saja, tidak hanya di Indonesia saja. Dan saat ini UTU sudah ada alumninya yang bekerja di tingkat global.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang sebagai pramugari di Saudi Airlines, okay, gitu ya. Okay. Ada yang melanjutkan studi S2, S3 di luar negeri, gitu, alumni-alumni itu. Jadi melihat peluang itu, kemudian program berdampak global ini tidak hanya fokus pada bagaimana rekognisi tadi ya, mendapatkan reputasi secara global, tapi lebih kepada bagaimana si alumni ini ataupun mahasiswa gitu ya, bisa siap bekerja dan mendapatkan pekerjaan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Nah, jadi dampak globalnya itu yang kita terus kembangkan. Jadi soft skill selain bahasa Inggris ya, soft skill kolaborasi, berpikir kritis, gitu kan. Kemudian apalagi memecahkan masalah, itu juga diasah tadi itu melalui unit UKK ya, unit penunjang akademik yang kewirausahaan dan juga kemahasiswaan. Kemudian untuk menyiapkan tadi pendamping ijazah, UTU juga punya satu unit lagi namanya unit penunjang akademik lembaga sertifikasi profesi LSP. Jadi untuk disertifikasi begitu, kira-kira si dia ini bisa mampunya apa begitu. Jadi setiap prodi nanti memang ada sertifikasi profesi yang sudah disiapkan oleh UPA LSP tadi, Bang Karno. Jadi mahasiswa bisa ikut, punya sertifikasi yang diakui oleh dunia kerja. Dan sertifikat itu bisa dipakai ke dunia kerja, misalnya begitu.
1: Baik, kalau bicara soal manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat ini, Bang Firman, sekarang kita tahu bahwa UTU ini kan semakin kuat menuju kampus global begitu ya, seperti yang sudah disampaikan Bang Firman. Apa saja yang paling mungkin dirasakan mahasiswa, kemudian apakah akan lebih banyak kesempatan kuliah di luar negeri, kemudian beasiswa, pertukaran mahasiswa juga seperti yang kita sudah dialog tadi, kemudian magang internasional atau peluang kerja global, dan ini juga barusan disampaikan tadi Bang Firman.
0: Ya, banyak sekali Bang Karno yang bisa diambil gitu ya manfaatnya oleh mahasiswa. Karena pemangku kepentingan terbesar atau tertinggi di UTU itu sebenarnya mahasiswa dan orang tua, gitu ya, masyarakat gitu. Jadi karena mereka yang pengguna, gitu kan, pengguna sekaligus penerima manfaat dari keberadaan UTU ini. Nah, untuk mahasiswa dan juga alumni tentu banyak sekali program beasiswa yang bisa diikuti dan juga tadi student exchange ataupun yang lain-lainnya ya. Misalnya kita pernah, alumni kita itu dari sejak mahasiswa sebelum dia lulus, dia mengikuti program dari Kedutaan Amerika Serikat namanya SUSI. Jadi terpilih nasional hanya 6 orang nasional untuk student exchange ke Amerika Serikat.
1: 6 orang cuman?
0: Ya, hanya 6 orang se-Indonesia, dan satunya ada dari UTU.
1: Alhamdulillah.
0: Dan sekarang dia sedang kuliah S2 di IPB gitu. Jadi peluang-peluang itu semakin terbuka ketika mahasiswa kemudian mengikuti gitu ya dengan baik program yang sudah disiapkan, baik itu akademik maupun non akademik. Jadi kita di UTU lebih ke sebagai penyelenggara pendidikan menyiapkan segala instrumen pembiayaan dan support sistemnya agar mahasiswa dan orang tua itu bisa mengambil manfaatnya. Gitu. Jadi peluangnya sudah dibuka, pintunya sudah dibuka, maka mahasiswa kalau bisa kita channeling begitu ya untuk mengikuti program itu begitu.
1: Ya, oke, baik. Di penghujung ini Bang Firman, enggak kerasa juga nih ngobrol sama Bang Firman. Baik, apa pesan Bang Firman ini ke mahasiswa, kemudian dosen, pimpinan UTU juga ya, rektor kita, kemudian alumni juga termasuk ya. Betul. Dan juga masyarakat Aceh Barat mengenai cita-cita UTU begitu menuju kampus global, dan apa pesan yang ingin disampaikan Bang Firman, silakan.
0: Ya, tentunya UTU sampai dengan saat ini berjalan itu karena kolaborasi ya. Dukungan semua pihak, tidak hanya di internal UTU tapi juga di eksternal UTU, kemudian untuk mewujudkan cita-cita ini. Bahwa pendidikan itu, akses terhadap pendidikan itu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang punya privilege, tapi juga mereka yang tidak punya privilege atau tidak punya safety pengaman ya, pengaman jaringan pengaman begitu ya, safety net di lingkungan keluarganya. Bahkan salah satu indikator yang kita kejar itu adalah Bang Karno, dia anak pertama di keluarganya yang mengenyam pendidikan S1.
1: Oke.
0: Nah, itu menjadi indikator paling penting dalam SDGs. Akses terhadap pendidikan tinggi, begitu ya. Nah, itu yang banyak di UTU. Jadi mereka yang anak pertama, satu-satunya begitu, yang pertama kali dalam keluarganya bisa mengenyam pendidikan S1
1: menyandang sarjana
0: untuk menyandang sarjana gitu dan itu luar biasa. Jadi nah itu semua bisa terwujud kalau tadi itu ya komitmen dan juga semangat kita satu visi saling mendukung gitu ya. Tentu banyak kekurangan dalam perjalanan gitu ya dalam perjalanannya. Nah, tapi dengan kolaborasi tentu itu bisa dimaklumi kemudian diperbaiki gitu untuk peningkatan yang lebih baik begitu.
1: Baik, luar biasa nih Bang Firman, udah di penghujung sekali gitu ya. Baik, terima kasih juga buat pendengar dan pemirsa. Perjalanan Universitas Teguh Umar ini menuju kampus global bukan hanya tentang bagaimana UTU dikenal di luar negeri begitu ya. Lebih dari itu, kampus global ini adalah tantangan bagaimana kualitas pendidikan, kemudian penelitian, inovasi, sumber daya manusia, jejaring internasional serta potensi lokal dapat dipadukan sehingga Universitas Teguh Umar ini mampu nanti memberikan kontribusi yang lebih luas begitu. Dan tentu saja perjalanan tersebut membutuhkan kolaborasi bukan hanya dari pimpinan dan civitas akademis ada akademika Universitas Teguh Umar sendiri begitu, tetapi juga ini termasuk di dalamnya ada mahasiswa, alumni, pemerintah, dunia usaha, masyarakat juga dan berbagai mitra di dalam maupun luar negeri begitu. Terima kasih nih buat Bang Firman yang sudah hadir di studio selaku dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teguh Umar yang telah hadir memberikan banyak perspektif dalam perbincangan hari ini. Semoga dialog ini memberikan wawasan sekaligus inspirasi bahwa kampus yang berakar kuat di daerah juga dapat memiliki pandangan, jejaring dan juga kontribusi yang mendunia begitu ya.
0: Tidak hanya barat selatan ya.
1: Bukan hanya barat selatan.
0: UTU itu mungkin mindsetnya perlu digeser masyarakat gitu ya bahwa UTU itu bukan hanya kebanggaan barat selatan Aceh, tapi juga
1: kebanggaan global Indonesia gitu ya.
0: Nomor 2 loh di Aceh di yang Aceh. Berhasil masuk Times Higher
1: Setelah
0: Education.
1: Universitas Syakwala gitu. Luar biasa. Baik. Terima kasih buat semuanya pendengar dan pemirsa. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan dialog. Saya Karno Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di program Melabu Menyapa dengan tema-tema yang menarik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti, dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, pendengar dan pemirsa RRI Melabuh dimanapun Anda berada. Selamat datang di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ruang interaktif untuk menyampaikan informasi, aspirasi, pertanyaan, sekaligus juga berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Di program Halo RRI, pendengar, suara Anda sangat berarti. Apakah Anda mengalami kendala, perwakilan dari teman-teman juga persoalan soal pelayanan administratif kependudukan, kemudian kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, menghadapi persoalan pendidikan, transportasi, perizinan juga, bantuan sosial, serta pelayanan pemerintahan atau juga layanan publik lainnya. Sampaikan kepada kami pendengar melalui segmen Halo RRI, kami membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Bukan sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga bersama-sama mencari informasi, penjelasan, dan juga solusi atas persoalan yang terjadi. Karena kami mempercaya bahwa masalah pelayanan publik ini adalah urusan kita bersama, dan perbaikan pelayanan publik dimulai dari keberanian masyarakat untuk bersuara. Jadi jangan ragu untuk bergabung dan menyampaikan pengalaman Anda di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di line telepon dan juga pesan singkat Anda di 0811-6889-697.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Suara Anda, solusi bersama. Bicara soal kondisi infrastruktur sekolah di Kabupaten Aceh Barat, pendengar, hasil penelusuran justru menunjukkan bahwa masalahnya itu bukan hanya ada di sekolah rusak, tetapi juga mencakup bangunan, kemudian ruang belajar, fasilitas lain seperti sanitasi, akses menuju sekolah, dan juga dampak bencana. Dan di kesempatan hari ini, pendengar, tentunya kami mengajak Anda yang ingin menyampaikan keluhan perwakilan dari masyarakat di satu daerah di tempat Anda berdomisili. Anda bisa sampaikan keluhan Anda di line telepon dan juga pesan singkat yang kami buka untuk Anda di Halo RRI di 0811-6889-697. Melihat masalah yang paling serius kalau kita bicara tentang infrastruktur sekolah dan juga fasilitas sekolah begitu, salah satu adalah sekolah yang terdampak banjir, pendengar. Jadi pada banjir besar akhir November tahun lalu, itu ada 32 sekolah dasar di Aceh Barat terdampak dua sekolah, yaitu Sekolah Dasar Negeri Alulu dan Sekolah Dasar Sikundu di Kecamatan Panti Cermin. Dan sekolah ini mengalami kerusakan sangat berat, pendengar, hingga bangunannya tersapu atau tergerus aliran sungai. Jadi sebanyak 30 sekolah dasar lainnya di 10 kecamatan itu mengalami genangan dan juga lumpur. Sarana belajar seperti meja, kursi, buku, alat peraga, kemudian ruang belajar dan perangkat elektronik ini juga ikut dilaporkan rusak. Jadi ini penting, pendengar, karena memang dampaknya bukan sekedar kerusakan gedung, tetapi juga proses pendidikan ikut terganggu dan sebagian siswa harus menggunakan fasilitas alternatif. Jadi status terbaru Sekolah Dasar Negeri Alulu, pendengar, kasus ini sudah mulai mendapatkan solusi permanen pada awal Oktober. Jadi pemerintah itu melaporkan pembangunan kembali Sekolah Dasar Negeri Alulu sedang berlangsung. Sekolah direlokasi ke sekolah yang dianggap lebih aman. Pembangunan menggunakan dana CSR, kita bisa sekitar 1,5 miliar dengan tahapan awal itu adalah 6 ruang kelas, kemudian dilanjutkan 1 toilet siswa dan 1 toilet guru. Pendengar dan pemirsa, pembangunan dilaporkan sekitar 30% pada akhir September atau awal September, Oktober begitu. Jadi targetnya adalah sekolah dapat digunakan pada Januari tahun depan atau tahun 2027. Namun fasilitas seperti pagar, kemudian kantor guru dan juga lapangan olahraga ini masih disebut akan diajukan atau dikerjakan bertahap begitu, pendengar. Yang perlu dikawal tentu jangan hanya mengejar bangunan selesai, tapi perlu juga dipastikan sekolah baru memiliki air bersih, kemudian sanitasi, listrik, pagar keselamatan, akses jalan juga, kemudian juga mobil air, ruang guru, perpustakaan, fasilitas olahraga dan juga perlengkapan pembelajaran. Baik, pendengar, masih bersama kami di program Halo RRI. Kami masih mengundang dan mengajak Anda ikut berpartisipasi, sampaikan keluhan Anda soal pelayanan publik apapun itu, baik soal fasilitas sekolah, jalan, sampah, dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di publik yang memang terabaikan begitu, tidak bisa lepas daripada pengawasan juga dan pengawalan begitu. Kami ajak Anda, silakan yang ingin bergabung, kami undang Anda di 0811-6889-697. Nanti kita akan paparkan juga pendengar, sambil kita menantikan pendengar kita yang ingin bergabung. Soal akses siswa ke sekolah ini masih menjadi persoalan ya, dari dua sekolah dasar yang di Aceh Barat begitu, yang terkena dampak dari pasca bencana banjir begitu. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu, pendengar, tentunya selingan berikut ini.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dan juga Anda yang sedang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal RRI Melabu. Baik pendengar, tentunya di kesempatan pagi hari ini menjelang siang begitu, tentunya Anda yang masih terus bersama kami, kami masih mengajak dan mengundang Anda, silakan ingin bergabung di 0811-6889-697, sampaikan keluhan dan persoalan yang terjadi di tempat Anda berdomisili, atau ada hal-hal yang mungkin Anda ingin sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Tentu pendengar di line telepon dan juga pesan singkat Anda di 0811-6889-697. Sambil kita menantikan pendengar dan juga sahabat kita yang ingin bergabung pagi hari ini di Halo RRI, tentunya pendengar kami sampaikan kembali soal akses siswa ke sekolah ini masih menjadi persoalan, di mana hal ini salah satu masalah yang tentu perlu dimasukkan dalam daftar pengawasan khusus begitu. Di mana siswa dari Kampung Canggai menuju sekolah di Kampung Jambak, Kecamatan Panti Cermin, sebelumnya ini harus menyeberangi sungai setelah jembatan penghubung rusak akibat terjadi bencana begitu. Dan pada Juli tahun 2026, pendengar, pemerintah sudah melarang siswa menyeberangi sungai dan menyediakan mobilisasi menggunakan kendaraan. Namun RRI melaporkan kendaraan tersebut bukan bus sekolah, tetapi tidak beratap dan tidak memiliki pengaman juga seperti kendaraan angkutan siswa, sementara medan menuju lokasi cukup sulit begitu. Jadi pemerintah kemudian memilih solusi lain, yaitu berupa kelas sementara di Kampung Canggai karena kendaraan bisa dinilai tidak cocok dengan medan dan tetap risiko ketika hujan begitu. Jadi sebanyak 17 siswa di belajar di sana begitu. Ada 6 guru juga untuk di wilayah Sikundu, itu terdapat 12 siswa yang juga diarahkan belajar di fasilitas yang tersedia di desa seperti musala, balai, karena memang masalah utama mereka ini adalah akses akibat jembatan putus, bukan kerusakan bangunan sekolah begitu. Baik pendengar, kami masih mengundang Anda, silakan yang ingin bergabung di 0811-6889-697, sampaikan keluhan Anda dan juga mewakili dari masyarakat, baik itu masalah fasilitas sekolah seperti yang sedang kami paparkan, kemudian juga persoalan sampah, kerusakan jalan, kemudian juga persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan fasilitas lain di publik begitu. Pendengar, kami masih menunggu Anda di line telepon dan pesan singkat di 0811-6889-697. Baik pendengar, kalau melihat dari persoalan jembatan yang sedang dibangun ini, bahwa jembatan Canggai Jambak itu mulai direhabilitasi dan ditargetkan selesai pada tahun ini, yaitu targetnya adalah tanggal 29 November begitu, dengan nilai kontrak itu sekitar 990,8 juta. Jadi untuk kasus ini, pendengar dan pemirsa, ada 3 hal berbeda yang harus dipantau. Yang pertama adalah progres fisik jembatan, kemudian keselamatan siswa selama jembatan belum selesai, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kualitas fasilitas belajar sementara. Dan kalau melihat data resmi, itu menunjukkan masalah sekolah jauh lebih luas daripada kasus Aluluk, pendengar. Ini bagian yang sangat penting, di mana portal Open Data Aceh Barat yang dikelola pemerintah itu memiliki data set khusus mengenai jumlah sekolah rusak sedang, kemudian jumlah ruang sekolah yang membutuhkan pemeliharaan, termasuk juga jumlah fasilitas atau utilitas sekolah yang membutuhkan pemeliharaan, masuk juga di dalamnya utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi, jumlah utilitas sekolah yang rusak, sedang, kemudian berat, dan juga jumlah sekolah yang tersedia. Jadi berbagai indikator infrastruktur pendidikan lainnya ini juga dipantau begitu. Kemudian pendengar dan pemirsa, data set ini jumlah sekolah rusak sedang berat itu terakhir diperbarui pada tanggal 30 Januari 2026 dan berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Artinya pendengar dan pemirsa bahwa kasus Aluluk ini bukan satu-satunya basis data yang harus diperhatikan. Ada basis data pemerintah yang memungkinkan kita menelusuri kondisi sekolah secara lebih sistematis. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, kami undang Anda di 0811-6889-697, bisa juga melalui pesan singkat Anda, dan tentunya kami nanti akan paparkan ada tiga sekolah di Merbo ini sedang direvitalisasi. Kami akan paparkan informasi selengkapnya sambil kita menantikan pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung di Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dan juga untuk Anda yang sedang mengikuti siaran kami melalui platform RRI Digital dan juga di kesempatan pagi hari ini melalui audio streaming di portal rri.co.id. Baik, tentunya kami masih bersama Anda di Halo RRI. Di kesempatan pagi hari ini, suara Anda, solusi bersama tentunya di edisi hari ini, pendengar, Rabu, di edisi 7 Oktober 2026. Baik pendengar, tentunya di edisi pagi ini kita masih berbicara soal bagaimana perkembangan sekolah begitu, dan pasca bencana yang terjadi di beberapa waktu yang lalu pendengar. Kalau melihat dari 3 sekolah di Merbau pendengar, ini sedang direvitalisasi begitu. Jadi pada awal September tahun 2026, DPRK Aceh Barat itu bersama Disdikbud melakukan monitoring ya di beberapa sekolah, antaranya Sekolah Dasar Negeri Ranto Panjang 1, kemudian Sekolah Dasar Pasir Aceh, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Merbau pendengar. Jadi ketiga sekolah ini mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat. Pekerjaan mencakup antara lain ruang kelas, kemudian perpustakaan, ruang guru, kemudian laboratorium, toilet, dan juga mobil layar. Proses yang dilakukan atau yang dilaporkan adalah untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Merbau itu ada sekitar 90% selesai. Sedangkan Sekolah Dasar Negeri Ranto Panjang 1 dan Sekolah Dasar Pasir Aceh ini masih dalam proses pengerjaan. Menariknya bahwa pendengar, Sekolah Dasar Pasir Aceh ini juga punya persoalan lain, di mana sekolah tersebut hanya menerima 10 siswa baru kelas 1 pada tahun ini. Jadi DPRK mengaitkan kondisi fasilitas dan lingkungan sekolah ini sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan agar sekolah lebih aman, kemudian nyaman dan juga layak, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat begitu pendengar dan pemirsa. Dan ini adalah klaim penilaian yang disampaikan dalam monitoring DPRK, bukan bukti kausal bahwa fasilitas adalah satu-satunya penyebab rendahnya penerimaan siswa. Dan ini layak diteliti lebih jauh pendengar dan pemirsa. Baik, bicara soal sanitasi sekolah, ini juga perlu masuk agenda, di mana pada Juli tahun 2026 Disdikbud melakukan peninjauan langsung terhadap toilet, kemudian musala, tempat wudhu, dan juga kebersihan lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wela. Jadi hal ini penting karena memang persoalan sekolah sering hanya dilihat dari atap, dinding, dan ruang kelas saja. Padahal fasilitas dasar seperti toilet siswa, kemudian toilet guru, air bersih juga, tempat wudhu, drainase, tempat sampah juga pendengar dan pemirsa, termasuk juga ada wastafel, septic tank, listrik, dan juga penerangan, termasuk juga kebersihan lingkungan, ini juga menentukan kelayakan dari sekolah tersebut. Menariknya pendengar, Open Data Aceh Barat itu memang mempunyai dataset khusus utilitas sekolah yang memerlukan pemeliharaan dan utilitas yang perlu direhabilitasi. Jadi ini bisa kita jadikan jalur investasi tersebut. Pendengar, bagaimana sekolah atau bangunan pendidikan yang terbengkalai? Nanti kita akan paparkan untuk kesempatan pagi hari ini, sambil kita menantikan pendengar dan pemirsa yang ingin ikut berpartisipasi. Kami masih menantikan Anda di 0811-6889-697 di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tetaplah bersama kami.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Kok kos Hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor, kasur, apalagi kuali. Cukup

0: Iya.
1: Siap, komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
2: Sini, sini, sini, sini, sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melambung, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Anda masih kami temani di program atau segmen Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami, perwakilan dari masyarakat di tempat Anda berdomisili begitu, atau ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan begitu di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami menantikan Anda di line telepon interaktif dan juga pesan singkat di 0811 6889 6897. Pendengar, kami masih menghadirkan informasi soal perkembangan sekolah begitu. Ada sekolah bangunan pendidikan yang terbengkalai begitu. Jadi ada pula persoalan berbeda, pendengar dan pemirsa, bukan bangunan yang rusak karena bencana, melainkan bangunan bekas sekolah yang tidak termanfaatkan begitu. Jadi pada Maret tahun 2026, RRI melaporkan kompleks bekas sekolah terpadu di Kecamatan Johan Palawan dalam kondisi terbengkalai dan dipenuhi semak. Jadi lokasinya berada di kawasan strategis Kota Melabuh, pendengar, dan perlu dipastikan bahwa status asetnya, kemudian juga siapa pengelolanya, apakah masih tercatat sebagai aset pendidikan, apakah bisa direhabilitasi, apakah bisa dipergunakan untuk sekolah, PAUD, perpustakaan, kegiatan masyarakat, atau memang harus dialihfungsikan. Jadi bangunan publik kosong yang terus memburuk ini juga merupakan masalah fasilitas umum meskipun tidak sama dengan sekolah aktif yang rusak, pendengar. Pendengar, ada ancaman lingkungan terhadap aktivitas sekolah, pendengar. Pada September 2026, karhutla di Aceh Barat ini mencapai sekitar 11,5 hektar di sejumlah lokasi di Disdikbud yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan karena mempertimbangkan dampak kabut asap terhadap sekolah dan kesehatan siswa. Salah satu opsi yang disiapkan saat itu, pendengar, adalah menyesuaikan kegiatan belajar atau peliburan apabila kualitas udara memburuk begitu. Jadi pengawasan fasilitas sekolah sebaiknya tidak hanya apakah gedungnya bagus, kemudian hal-hal yang lain, tetapi juga apakah lokasi sekolah aman dan lingkungan sekitar mendukung kegiatan belajar mengajar begitu. Jadi pendengar, bicara soal sekolah rakyat, pendengar, ada proyeksi baru yang juga perlu diawasi, di mana pemerintah Aceh Barat menyiapkan lahan sekitar 7,5 hektar di Ujung Baru, Kecamatan Merbo, untuk pembangunan sekolah rakyat. Pada Agustus hingga September tahun 2026, lahan masih dalam proses penimbunan dengan kebutuhan material hampir 100 ribu meter kubik. Dan pemerintah menargetkan konstruksi mulai Oktober 2026 atau bulan ini setelah pemeriksaan atau sondir lahan begitu. Dan ini bukan kategori sekolah rusak, pendengar, tetapi merupakan proyek infrastruktur pendidikan baru yang perlu dipantau sejak awal begitu. Tentu yang perlu dilihat nantinya adalah kelayakan tanah, kemudian elevasi terhadap banjir, drainase, kemudian akses jalan, air bersih, termasuk juga listrik, sanitasi, keamanan, fasilitas siswa, dan kesesuaian kapasitas dengan kebutuhan. Kita berharap memang sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik nantinya, pembangunan juga lancar, tidak ada hambatan apapun, dan perlu juga pengawasan begitu,

di bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, transparan, dan juga berpihak kepada masyarakat. Bagi Anda yang belum mendapatkan atau belum bisa menyampaikan informasi atau persoalan pelayanan publik, jangan khawatir, tetap ikuti program Halo RRI pada kesempatan berikutnya dan sampaikan apa yang menjadi perhatian Anda. Karena suara masyarakat bukan sekedar keluhan, suara masyarakat adalah masukan, pengawasan, dan juga bagian dari solusi. Saya Reno Putra yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain, dan tentunya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih pendengar masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Dan cukup senang sekali karena di pagi menjelang siang hari ini saya di sini Emma Karisma insyaallah hadir kembali menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar juga, kami yakin Anda terus setia mendengarkan Pro 1 sejak subuh tadi hingga saat ini sudah membawa kita ke pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami yakin Anda sudah mengikuti dari beberapa program acara yang sudah dihadirkan untuk Anda. Dan pendengar, nanti juga kita akan bersama di program acara kami selanjutnya, yaitu nanti dalam majalah udara di program sanksi bahaya judi online terhadap generasi muda. Nah, pendengar, untuk seperti biasa mengawali awal perjumpaan kita, satu lagu yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Ini dia yang berjudul Semua Tak Sama. Selamat pagi, salam jumpa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan dari Jamaah Mirdad dengan nasi hangat. Nah, pendengar, kita seperti yang telah kami sampaikan di program Sanksi dengan tema bahaya judi online terhadap generasi muda di program Majalah Udara di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan pendengar juga, kami berharap semoga Anda tetap sehat, ya, masih dalam keadaan sehat untuk saat ini. Dan juga semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kiranya apapun yang sedang kita kerjakan, ya, baik pendengar kita yang berada di instansi pemerintah maupun swasta, mudah-mudahan untuk di pagi menjelang siang hari ini, apapun yang sedang dikerjakan dapat berjalan dengan baik dan dapat membuahkan hasil yang lebih baik daripada hari-hari kemarin sesuai rencana yang telah disusun sejak semalam. Namun saya ingin menyapa dulu pendengar kita yang berada dalam Kota Melabuh dan di luar Kota Melabuh apalagi, ya, terutama pendengar kita yang berada di kejauhan di Sinabang atau Semilu. Apa kabarnya untuk hari ini? Semoga sehat semua. Jangan lupa, ya, rekan-rekan kita di Sinabang, sekali-sekali ikutan dong, ya, di program-program dialog, di program Prudandut juga, ya. Nah, juga ada pendengar kita yang berada di Abdia Aceh Jaya. Apa kabarnya juga? Semoga untuk hari ini masih dalam keadaan sehat, tetap semangat. Pendengar kita di Dagan Raya, Oleh Jalan, Butong, Singkil, Tapak Tuan, Birun, Sigli. Dan pendengar kita yang berada di Gempang juga, apa kabar? Tutut, ya, Sungai Mas. Pendengar kita di Loguci dan pendengar kita yang berada di Tenom, Panga, Calang. Halo warga Calang, ya. Semoga tetap semangat semuanya. Dan semoga untuk hari ini dapat menjadikan hari yang paling indah, hari yang paling menyenangkan buat kita semua. Pendengar, sesuai tema tadi, bahaya judi online terhadap generasi muda. Nah, pendengar, dunia digital yang semakin tanpa batas membawa berbagai kemudian suka sekaligus ancaman. Salah satunya adalah judi online. Fenomena ini telah tumbuh menjadi masalah serius yang mengancam berbagai lapisan masyarakat dengan generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan. Dengan kemudahan akses melalui gawai dan internet, jadi judi online kini bukan lagi sekedar hiburan semata, melainkan jurang kehancuran yang siap menelan masa depan. Ini akan mengupas tuntas dampak mengerikan jadi judi online pada generasi muda, menyajikan dan juga data dan fakta yang ada, serta menawarkan solusi pencegahan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Penting bagi kita semua untuk memahami skala ancaman ini dan bertindak sebelum terlambat. Nah, seperti fenomena judi online di kalangan generasi muda, mengapa mereka rentan? Nah, pendengar, generasi muda yang tumbuh dan akrab dengan teknologi digital adalah target empuk bagi industri judi online. Nah, kemudian akses dan anonimitas, ya, judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja hanya dengan memodalkan ponsel pintar dan koneksi internet, ya, yang ditawarkan, dan juga anonimitas yang ditawarkan membuat banyak anak muda merasa aman untuk mencoba tanpa takut diketahui. Dan juga pengaruh media sosial dan iklan agresif, banyak platform media sosial dipenuhi iklan judi online yang terselubung atau terang-terangan, seringkali menampilkan gaya hidup mewah atau janji kemenangan instan yang memikat, ya. Tak jarang juga terlibat dalam promosi ini tanpa memahami dampak destruktifnya. Nah, juga seperti tekanan sosial dan keinginan untuk diketahui, diakui, beberapa remaja mungkin terdorong untuk berjudi karena tekanan teman sebaya atau keinginan untuk mendapatkan uang cepat agar bisa memenuhi gaya hidup tertentu yang mereka lihat di media sosial. Dan juga kurangnya literasi digital dan pemahaman risiko. Banyak generasi muda belum sepenuhnya memahami risiko dan bahaya jangka panjang dari judi online. Mereka cenderung melihatnya sebagai permainan biasa atau cara pintas untuk mendapatkan uang tanpa kerja keras. Nah, faktor psikologis, rasa penasaran, pencarian sensasi, pelarian dari masalah atau keyakinan palsu bahwa mereka bisa mengalahkan sistem juga menjadi pemicu awal. Nah, pendengar, dampak mengerikan judi online lebih dari sekedar kerugian finansial, yaitu Yang pertama dampak finansial, tumpukan hutang. Awalnya mungkin modal kecil, namun cepat membesar. Banyak pemain mudah berakhir dengan utang, pinjaman online, bank gelap, atau bahkan rentenir. Nah, penjualan aset dan pencurian untuk menutupi utang atau modal berjudi, mereka rela menjual barang-barang pribadi hingga melakukan tindak kriminal seperti mencuri uang keluarga atau teman. Dan juga kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan atau kebutuhan dasar habis untuk berjudi, menyebabkan kesulitan ekonomi jangka panjang. Dampak psikologis dan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Kekalahan dan utang yang menumpuk memicu tekanan mental yang parah, berujung pada depresi, gangguan kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Nah, pendengar, kecanduan judi online sangat adiktif. Mekanisme otak yang terlibat dalam sensasi menang pelepasan dopamin mirip dengan kecanduan narkoba, membuat sulit berhenti meskipun tahu dampaknya buruk. Perubahan perilaku pecandu judi seringkali menjadi mudah marah, menarik diri dari lingkungan sosial seperti berbohong dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai. Dan juga ini terpengaruh dengan gangguan tidur dan konsentrasi. Pikiran yang terus-menerus tentang judi atau utang menyebabkan seperti insomnia dan penurunan konsentrasi yang parah. Dan dampak sosial dan akademik atau juga profesional, kerusakan hubungan. Kebiasaan berjudi menyebabkan keretakan hubungan dengan keluarga, seperti pasangan dan teman karena kebohongan, pencurian, atau pengabaian. Dan isolasi sosial, rasa malu bersalah atau takut dihakimi seringkali membuat pecandu judi menarik diri dari lingkungan sosial. Dan juga seperti penurunan prestasi, akademik, waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi mengakibatkan nilai sekolah atau kuliah amblok, bahkan putus sekolah, drop out. Kehilangan pekerjaan, bagi yang sudah bekerja, produktivitas menurun drastis, sering bolos atau bahkan dipecat karena terlibat dalam aktivitas judi. Nah, tindak kriminalitas, desakan untuk mendapat uang dengan cepat bisa mendorong generasi muda untuk terlibat dalam kejahatan seperti penipuan, pencurian, hingga perampokan. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berikut ini.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kita masih bersama di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami yakin Anda tetap semangat, ya, terhibur juga di samping Anda mengerjakan berbagai kesibukan dan aktivitas, ya. Kami yakin Anda masih terus setia untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Melabo. Nah, pendengar, masih dalam yang apa yang telah kami sampaikan tadi di program sanksi, namun juga masih kita terus bersama kelanjutannya, yaitu solusi pencegahan komprehensif peran keluarga, pendidikan, dan pemerintah. Dan juga ini komunikasi terbuka, peran keluarga tentunya. Bangun komunikasi yang jujur dan terbuka dengan anak, berikan pemahaman tentang bahaya judi online tanpa menghakimi. Dan pengawasan digital, pantau aktivitas digital anak namun dengan cara yang bijak, tidak invasif, gunakan fitur kontrol orang tua jika perlu. Dan juga edukasi literasi digital, ajarkan anak untuk menjadi pengguna internet yang cerdas, mampu membedakan informasi yang benar dan salah, dan serta mengenai jebakan-jebakan online. Contoh positif, orang tua harus menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan waktu luang secara sehat. Peran pendidikan, kurikulum anti judi. Integrasikan materi tentang bahaya judi online dalam kurikulum pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, dan sosialisasi dan lokakarya, selenggarakan sosialisasi rutin dan lokakarya di sekolah kampus untuk meningkatkan kesadaran siswa dan mahasiswa. Dan layanan konseling, sediakan layanan konseling bagi siswa atau mahasiswa yang terindikasi atau sudah terjebak judi online. Nah, peran pemerintah penegakan hukum yang kuat, perkuat penegakan hukum terhadap bandar judi online, pembuat aplikasi dan pihak yang mempromosikan judi online, blokir situs judi secara masif dan berkelanjutan. Dan regulasi ketat, uji ulang dan perketat regulasi terkait iklan online, terutama yang berpotensi mempromosikan judi secara terselubung. Dan juga kampanye edukasi masif, selenggarakan kampanye edukasi nasional yang berkelanjutan melalui sebagai media menyasar generasi muda, orang tua. Dan juga layanan rehabilitasi, sediakan fasilitas dan program rehabilitasi bagi pecandu judi online, termasuk dukungan psikologis dan sosial. Dan juga ini juga berperan komunitas dan masyarakat, dukungan sosial, bentuk kelompok dukungan atau komunitas yang memberikan bantuan dan motivasi bagi individu yang ingin berhenti berjudi. Gerakan anti judi aktif mengkampanyekan bahaya judi online dan mendorong lingkungan yang sehat dan bebas judi. Nah, kesimpulan, judi online adalah hantu digital secara perlahan namun pasti merenggut masa depan generasi muda. Dampaknya juga mengerikan, mulai dari kehancuran finansial, gangguan mental hingga kerusakan hubungan sosial, menuntut perhatian dan tindakan serius dari semua pihak. Data dan fakta menunjukkan bahwa ancaman ini nyata dan terus membesar. Namun, penyelamatan generasi muda dari jurang judi online membutuhkan sinergi antara keluarga, lembaga, pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat melindungi tunas-tunas bangsa ini dari bahaya digital dan memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang produktif dan bermasa depan yang cerah. Nah, pendengar, di samping itu juga kita akan kembali mendengarkan lagu. Tentunya kami hadirkan untuk menemani Anda dan tentunya bisa menambah semangat dalam melakukan berbagai aktivitas baik di manapun Anda berada.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan Senyummu untuk Orang Lain. Nah, pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Judika Nanti yang berjudul Tak Pernah Tinggalkanku, kita cukupkan sampai di sini program Acara Sanksi, dan juga semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat, dan kiranya pendengar kami yakin masih terus setia untuk mendengarkan rangkaian program acara yang terus kami suguhkan.

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-105 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40 Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seraga Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, menyantil kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha.

0: 102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic kini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilian Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub, Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy, dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Serta ada juga ada Marco Bezzecchi. Dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Tad Binder, Maximo Quelles, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, SD Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berikan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Oke, untuk pendengar dan pendengar di Pat Pantong Dah, untuk selanjutnya kita lagi biasa langsung dalam program lagu-lagu Aceh yang kali kamu persiapkan di kesempatan Lihu Ronyo.

Ija taro sinalih padi, si Ija pepe si kunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Back to work. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepluh, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurun 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.

Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: Bang, kopi satu gelas, Bang. Kemana tuh Pak Hasan? Pagi-pagi begini udah jalan dengan sepeda. Pak Hasan, mau kemana? Mampir dulu lah, ngopi sini.
1: Ya, baik Om Karim. Terima kasih. Pagi-pagi sudah di warung, Om.
0: Ngomong-ngomong pagi-pagi begini, mau kemana, Pak?
1: Biasalah, Om. Selesai salat subuh, sekalian olahraga, Om. Oh ya, Om. Kebetulan mumpung ketemu sama Om. Daerah kita ini kan sering gempa, Om Karim. Nah, bagaimana ya, Om, cara mengatasi bahaya gempa?
0: Wah, wah, wah, Pak Hasan nih. Pagi-pagi sudah kasih soal untuk saya. Setahu saya begini, Pak. Kalau tiba-tiba ada gempa, cepat-cepat keluar dari rumah, ruang kerja, atau gedung. Dan kita jangan sampai panik. Dan apabila terdengar suara alarm tsunami, usahakan cari tempat yang lebih jauh dari tepi pantai. Ingat, bila ada gempa dan tsunami, agar kita tenang dan menghindar dari bencana, segera mencari tempat yang lebih aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Melabuh.

0: Hei, Pak Osman. Ini piuh je lah.
1: Jujur, Pak Kecik.
0: Nggak ada orang putar-putar sampai ngenggari. Ini cik aku pergi pergi lah.
1: Jujur, Pak Kecik.
0: Ini cik aku bengkul lah. Ya. Ini orang duduk, taulon. Hei, Doki. Minta mak aku pergi tempat tu.
1: Jujur, Pak Kecik.
0: Haa, dapat jumpa badai-badai lah. Ya. Nampak kacang-kacang ni, cik.
1: Oh, nyopah dah kamu rempah dengan roh, Pak Kecik. Lagi nyopah, Pak Kecik. Di lona, kemung tanya Pak Rona. Kiban cara aji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa Pak Kecik. Oh, nak cara anan Pak Kecik.
2: Oh, munyanya anu tanya ni bau lon, nyo yang lon depu. Lagi nyo, munyo tiba-tiba na gempa, bagah-bagah ni tubi dari rumah. Ah, tak minta laju tempat yang aman, usahakan tanyo baik panik. Dan bagi ketanyo yang tinggal babinah laut, berbagah-bagah ni pelung dan menyona ni dengar. Su alarm pertanda tsunami bagah ni peluang bak tempat yang aman. Iklan layanan masyarakat nyong dipedruh oleh LPP RM.

0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: Untuk kalinya Tanjung akan segera dengan berita Bahasa Aceh dalam Haba Uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemangan ayahmu bahagia. Saudara mutuah merempak Tanjung dalam berita Bahasa Aceh dengan ulun tuan John Heru Satria Niba Uronyo Uro Rabu 7 Oktober 2026. Haba yang pun, Wakil Bupati Aceh Barat pada gelantik Pengurus Majlis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2030 diolakan untuk cabang Dinas Pendidikan Capdin Pelantikan Pengurus MAA Kabupaten Aceh Barat yang Cik Ijak Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi dan Asisten Administrasi Safrizal. Tait pada gepetan MAA yang ke dilantik Tengku Haji Mawardi Nyakman beserta seluruh jajaran pengurus MAA untuk jalankan tugas dan tanggungjawab bak periode 5 tahun uke. Diharap amanahnya jut dijalankan dengan penuh keikhlasan, kebersamaan dan komitmen untuk terus menjaga serta dikembangkan adat budaya Aceh di tengah kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan gepegah tait. Bagi masyarakat Aceh, gepegah tait adat dan syariat nakeh bagian penting dalam udip turo-uro. Dalamnya na nilai-nilai yang diajarkan tentang adab, musyawarah dan tanggungjawab. Karenanya penguatan adat harus berjalan seiring dengan penguatan syariat dan dalam membangun masyarakat Aceh Barat. Pemerintah dan ulama harus berjalan selaras. Yakini ketika pemimpin, ulama, tokoh adat dan masyarakat na arah yang sama, maka berbagai persoalan akan lebih mudah dihadapi dan MAA gepegah tait pada potensi penting dalam membangun keselarasannya. MAA jut menjadi bagian dari jembatan antara nilai-nilai adat, tuntutan agama, kehidupan masyarakat di tingkat kampung. Petiga nilai adat di tengah masyarakat, bangun komunikasi dengan ulama dan kecik serta hadir bersama masyarakat dalam jaga ketertiban, ketahanan sosial di tip-tip kampung. Tait gaharap dalam semoga ke depan MAA Aceh Barat semakin tiga tahu dengan masyarakat dan mampu gejuk kontribusi dalam menjaga adat, syariat serta persatuan masyarakat Aceh Barat. Haba lain. Dari Nagan Raya, Bupati Nagan Raya Joe Al-Sintan untuk kelompok tani terdampak bencana Betung Atih. Penyerahan bantuan berlangsung di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Nagan Raya. Bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara APBN Rat Kementerian Pertanian na 17 buah unit hand tractor, 4 buah unit mesin perontok padi. Bupati Nagan Raya TRK gepegah sektor pertanian na peran strategis dalam membangun daerah dan hananyan manteng sebagai sektor penyedia pangan tapi cit sebagai sumber mata pencarian masyarakat sekaligus penggerak perekonomian daerah. Pertanian hanyan manteng berkaitan dengan penyediaan pangan tapi cit menjadi sumber mata pencarian masyarakat dan penggerak perekonomian daerah. Menurut TRK, penyaluran Al-Sintanyan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung proses rehabilitasi rekonstruksi wilayah Betung Atih Banggalang yang terdampak bencana. TRK gepegah pemerintah Nagan terus dorong pemerintah pusat untuk pelbagai pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Normalisasi kerung, perbaikan jaringan irigasi, serta pembangunan kembali fasilitas pendidikan lagi rumah sekolah yang mengalami kerosakan akibat bencana nyan segera dipegat untuk halnya sumber anggaran pelaksanaan nah bak pemerintah pusat karena nyan harus berkoordinasi gedorong agar penanganannya jut dipubaga. Selain percepatan pemulihan infrastruktur, TRK gajah masyarakat Betung Atih Banggalang untuk menjaga persatuan dan hana mudah terprovokasi dalam menghadapi proses pemulihan pasca bencana. Dihimbau masyarakat Betung Atih Banggalang untuk tetap menjaga kekompakan, persaudaraan dan kebersamaan. Baik mudah terprovokasi terpancing itu-itu yang hana bertanggungjawab. Dikurung 7.5 hektar lahan terdampak. Kepala DP HP Kabupaten Nagan Raya Maduki dalam laporan gepegah bantuan Al-Sintan nakuh dukungan Kementerian Pertanian untuk membantu kelompok tani pulihkan aktivitas pertanian di wilayah terdampak bencana. Kejelaskan berdasarkan pendataan sekitar 7.5 hektar lahan pertanian di Betung Ati Benggalang terdampak bencana dari jumlahnya sekitar 40 hektar tamang kategori reluh berat. Sedangkan sekitar 50.5 hektar LNG mengalami kerosakan sedang dan ringan. Untuk lahan yang mengalami reluh sedang dan ringan akan segera ditangani melalui program rehabilitasi lahan sawah atau blang dari Kementerian Pertanian sahnya dalam proses kontrak dengan kelompok tani. Sidara mutuah anodilai habauronyo kamu putrubak sidara ulun tuan John Nehru Satria mewakili kru ngon yang bertugas di RRI Melau mengatur termengenasi atu perhatian cedera insyaallah nyana manta umu gejo da Tuhan merompak lom tanya cedera dalam berita bahasa Aceh lain wate akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, apapun kesibukan dan aktivitas, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardhu zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.
3: Tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
4: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
3: Maaf ya, Mbah.

0: filler kentongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal untuk menghadapi bencana ini.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi. Di antaranya, harga cabai merah di Melabuh tembus Rp80.000 per kilogram. Stand robotik Ruhul Qurani tampilkan karya inovatif siswa.
3: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi nggak apa-apa untuk tani.
4: Di pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus kita lakukan. Jangan merasa nanti bahwa
5: semua kegiatan yang barangkali dalam periode yang lalu belum sempat dikerjakan, kita perlu pada periode yang kedua ini untuk kita sempurnakan.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Siswa Dayah Ruhul Qurani mengembangkan berbagai karya inovatif melalui kegiatan pembelajaran robotik. Karya tersebut ditampilkan melalui stand robotik pada Expo 3 sebagai wadah siswa memperkenalkan hasil pembelajaran dan kreativitas mereka. Berikut laporan reporter Pozatun Nisa.
6: Dayah Ruhul Qurani turut menampilkan berbagai karya teknologi dalam rangkaian Expo ke-3. Karya tersebut dikembangkan siswa melalui kegiatan pembelajaran robotik di lingkungan Dayah. Siswa kelas 3 MTs Dayah Ruhul Qurani, Dava Alfariski Manurung mengatakan, stand robotik tersebut menampilkan berbagai inovasi yang bermanfaat dan dikembangkan oleh para siswa.
7: Stand robotik ini mengenai tentang inovasi yang bermanfaat, Bu. Salah satunya ada di seperti pesawat ini, Bu. Pesawat ini fungsinya tuh untuk ukur lahan.
6: Selain hal tersebut, stand juga menampilkan sejumlah inovasi lainnya seperti tongkat pendeteksi objek, jemuran otomatis, robot sumo, robot soccer, dan karya lainnya. Siswa kelas 3 MTs Dahirul Qurani, Farhan Alwiansah menjelaskan, salah satu karya mereka yaitu tongkat pendeteksi objek yang dilengkapi sensor dan sistem suara untuk membantu pengguna mengetahui keberadaan objek di depan saat berjalan.
8: Jadi sini ada namanya tongkat tunanetra, Bu. Gunanya ini dia bisa mendeteksi objek apabila ada objek di depan kita yang tanpa kita sadari. Jadi dia dapat membantu kita saat berjalan. Ada contoh suaranya. Jadi ini, Bu, waktu sedang tidak ada objek, dia tidak ada mengeluarkan suara. Ketika ada objek kita contohkan nih sebagai tembok, dia berjalan, ada suara yang keluar untuk menandakan bahwa di depannya ada objek.
6: Dava mengatakan sekitar 20 siswa mengikuti kegiatan robotik di Dayahrul Qur'ani. Kemudian Farhan mengatakan bahwa pembelajaran robotik menjadi ruang bagi siswa untuk mengenal perkembangan teknologi, sekaligus mengembangkan rasa ingin tahu melalui karya.
8: Jadi manfaat kita belajar robotik ini dikarenakan perkembangan dari zaman kita yang terus-menerus berkembang dengan tumbuhnya teknologi dan rasa ingin tahu terhadap teknologi-teknologi yang mulai canggih, yang dulunya belum secanggih ini, sekarang sudah bisa secanggih ini.
6: Kegiatan robotik Dayahrul Qur'ani juga telah mencatat prestasi di tingkat nasional, yang mana tim robotik Ruhul Qur'ani sebelumnya telah meraih 8 penghargaan pada ajang TGD Robotik Expo and Exhibition di Medan, yang diikuti peserta dari 42 sekolah di Indonesia. Para siswa berharap pembelajaran robotik terus dikembangkan sehingga semakin banyak inovasi yang dapat dihasilkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat, administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan reporter Fauzatun Nisa.
6: 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, 9 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, sedangkan 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, disiplin, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja dan prestasi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar memperkuat kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seluruh aparatur merupakan pelayanan masyarakat sehingga jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat.
9: Yang namanya di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita, kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus dijalankan. Jangan merasa nanti bahwa masyarakat harus mengumis-umis kita dan sebagainya, memperlakukan masyarakat yang tidak baik.
6: Selain itu, Bupati mengajak seluruh aparatur memperkuat kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis. Setiap program pemerintah juga diminta dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital Live Streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Pengukuhan dan pelantikan pengurus MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 sampai dengan 2031 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan Arif Rizalul.
10: Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat serta kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman usai pengukuhan dan pelantikan pengurus MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031 yang dikukuhkan oleh Wakil Bupati Aceh Barat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten setempat. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan MAA memiliki peran strategis dalam menjaga, membina, dan melestarikan adat istiadat serta tradisi luhur masyarakat Aceh.
11: Harapan saya terutama kepada pengurus nantinya
5: Nah, kami harapan semua kegiatan yang barangkali dalam periode yang lalu belum sempat dikerjakan, ini kita pacu pada periode yang kedua ini untuk kita sempurnakan hingga visi dan misi kita ini bisa terlaksana semaksimal mungkin. Jadi ini harapan saya kepada pengurus nantinya setelah di SKK oleh Pak Bupati untuk kita melanjutkan PR-PR yang telah kita rencanakan, termasuk paralelnya peningkatan pagar gampung di Aceh Barat.
10: Selain itu juga, MAA Aceh Barat akan terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal agar tetap selaras dengan syariat Islam yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pelestarian adat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemangku adat tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, tokoh masyarakat dan generasi muda. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir menyusul hujan yang mulai turun dan meningkatnya debit air sungai. Langkah tersebut dibahas dalam rapat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dipimpin Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM di Ruang Media Edukasi Komunikasi dan Informasi BPBD Aceh Barat Selasa sore. Bupati Aceh Barat Tarmizi menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan koordinasi seluruh jajaran pemerintah bersama Forkompimda untuk menghadapi potensi bencana. Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi sehingga kepanikan dan risiko korban jiwa dapat ditekan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan menggelar apel siaga akbar pada Kamis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat dusun termasuk memastikan titik dan jalur evakuasi serta ketersediaan stok logistik bagi masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal akibat bencana. Selain memperkuat mitigasi, Satgas PRR tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang sedang berlangsung di lapangan. Pemerintah daerah juga memberi perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti bayi dan lanjut usia agar proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilakukan secara cepat saat koordinasi darurat.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa Lintas Siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Malaboh, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai. Berikut laporan Irham Shah.
11: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabuh Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabuh Vera mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
12: Harga cabai 80 udah 3 hari.
13: Kenapa nih, Bu?
12: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi enggak apa-apa untuk petani. Asal aku ya kan.
11: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadikan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan di Pasar Bina Usaha Melabu. Pedagang berharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Saya Emma Karisma mewakili kerabat kediam tugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

di manapun Anda berada, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, yaitu di siang hari ini di sesi kedua. Nah, pendengar nanti jangan lupa ikuti terus sesi selanjutnya bersama rekan kami nanti, John Nehru Satria, akan menemani Anda. Dan pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut ini nanti, Mansur S punya suara dengan Menyesal. Maka usai sudah tugas, saya Imam menemani Anda untuk siang hari ini. Selamat siang. Selamat berpisah, sampai jumpa insyaallah di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Di sini siang hari ini saya John Nero Satria kembali menemani Anda di hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan apapun kegiatan Anda di siang hari ini, semoga saja berjalan lancar. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Aceh Barat.

0: Itu dia Radhi Rayu Dangdut. Ya, ada Eri Susan ya, sudah menghibur kita semua di sempadan siang hari ini. Semoga saja semua pendengar terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan dalam Pro Dangdut. Di ujung telepon sudah tersambung, kita coba sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jo.
0: Nah, ini oh, dari Langung nih, Ina.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ina di Langung, bagaimana kabarnya di siang hari ini?
1: Oh, kabarnya baik Bang Jo.
0: Baik, alhamdulillah ya, sehat walafiat. Iya.
1: Ini baru didengar Bang Jo ya.
0: Ini karena sudah selesai kembali di siang hari ini, sudah normal, tidak ada gangguan lagi. Kena ya, kita mohon maaf ada dari kemarin iya, ada penormalan, ada kembali untuk menormalkan listrik kita ya. Ini sudah normal kembali, tidak ada kendala dan sudah bagus
1: iya,
0: semua.
1: Semalam okay. Ramai enggak pemunjuk.
0: Iya, semalam enggak ada semalam, tadi malam karena dalam perbaikan tadi malam ya.
1: Di ya, malam dalam perbaikan. Panjang angkat ini telepon
0: tuh. Tadi malam tidak ada yang di on air di radionya, tidak ada semalam sebenarnya. Itu kan di iya. Di apa namanya, di digital, era digital. Kita mengudara tadi malam di era digital. Oke, ini langsung aja pilih lagunya di kesempatan siang aja. Hari
1: pantunnya
0: ini.
1: Pantunnya enggak ada?
0: Pantunnya boleh kalau ada. Kalau enggak ada
1: ya. Apa? Beli ini, beli itu. Mm-mm. Beli roti, beli susu. Mm. Berjumpa kembali. IPO 1 ya, dengan okay. Bang John Nehru.
0: Baik, terima kasih cakep.
1: Ya.
0: Ya, lagunya apa
1: lagunya,
0: nih?
1: Lagunya
0: ya.
1: Lagunya terbayang-bayang aja ya.
0: Ona Sutra ya.
1: Dari Haji Ona Sutra.
0: Iya. Terbayang-bayang.
1: Ada jumpa lagunya.
0: Terbayang-bayang.
1: Ketemu.
0: Sabar.
1: Halo.
0: Sabar. Ya sudah.
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, baik, kita tuh ya buat Bang Jo, selamat siang, menyong sore. Kalau dia di jalan ya.
0: Baik, terima kasih Ina.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina di Langung. Request lagunya Terbayang-bayang dari Haji Ona Sutra, kita dengarkan bersama.

0: dia tadi Hajiona Sutra terbayang-bayang di mata. Request dari Ina di Langong sudah berakhir. Semoga saja terhibur dan di belakang sudah ada Kak Ida di Senebo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bung Yo.
0: Apa kabar nih Kak Ida?
1: Kabar baik.
0: Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Ida di siang hari ini lagi ngapain ya. Sasa? Lagi ya. Santai aja nih ya.
1: Suaranya enggak ada suara radio. Kenapa?
0: Lagi bener.
1: Kasihan.
0: Penormalan. Jadi dinormalkan aliran listriknya.
1: Iya.
0: Jadi sudah normal nih.
1: Sudah normal.
0: Sudah normal kembali. Kita mengudara kembali seperti biasa. Ya.
1: Amin. Ya,
0: oke. Kak Ida mau pilih lagu apa nih?
1: Kak Ida dari Arafik.
0: Arafik. Ya.
1: Ya, pandangan pertama.
0: Wow. Pandangan pertama. Okay.
1: Iya.
0: Enak lagu zaman nih. Lagu.
1: Gampang.
0: Ini lagu zaman dulu nih. Pandangan pertama.
1: Enak tuh dengar.
0: Ya krim salam Kak Ida.
1: Salamnya buat Bung Jo. Semoga Bung Jo dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati nanti.
0: Baik, Kak Ida.
1: Iya, pendengar setia gabung ke pendengar setia.
0: Sudah normal kembali ya, sudah normal ya.
1: Ya, terima kasih Bung Jo ya.
0: Baik, Kak Ida, terima kasih yo. Kembali.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida di sini, Bu. Pandangan pertama itu dia ya. Oke, kita dengar bersama ya. Lagu lama enak kali ini.

0: pandangan pertama Rafiq sudah berakhir dengan baik. Ini request tadi ada Kak Ida di sini, Bu. Sekarang sudah ada Mak Dengo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mak Dengo?
1: Alhamdulillah baik. Sehat
0: Ya. Cuaca bagaimana sama tiga? Cuacanya aman ya?
1: Aman, cerah.
0: Baik. Langsung saja nih request lagunya kalau lagi sudah aman.
1: Teman, ya, dari Roma Irama.
0: Ya, Roma Irama ya.
1: Iya.
0: Roma Irama. Judulnya apa nih, Mak?
1: Keramat.
0: Hah?
1: Keramat.
0: Keramat.
1: Iya.
0: Iya,
1: terima kasih, Bung Jan.
0: Sama-sama, sama-sama, Mak Dengo sama Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Dengo minta lagunya Roma Irama Keramat. Ya. Kita dengar bersama lagu pilihan Mak Dengo sama Tiga. Bung Rahman udah ketahuan. Apa Bung Rahman? Aman Bung Rahman? Oke, ada Keramat.

0: Dari Mak Dengoh tadi ya, Mak Dengoh sama tiga ini siapa yang masuk nih? Assalamualaikum.
1: Tenggalam.
0: Aduh, udah kirim-kirim salam dulu atau pilih lagu dulu, Mak Cik Peti Aceh Tunoh?
1: Alah, lagunya ada lima aja lah, rangai itunya udah diminta sama Mak Tengok.
2: Ada lima ya?
1: Ada lima.
2: Siapa yang bawa tuh?
1: Yang bawa entah Cici sendiri ya.
2: Ada lima?
1: Iya.
2: Yulia Citra mau?
1: Oh iya.
2: Yulia Citra, ya? Kirim-kirim iya. Salamnya terus, Mak Cik Peti Aceh Tunoh.
1: Iya. Oke. Salam-salamnya untuk semuanya aja tanpa kecuali ya. Mm-mm. Dari Sabang sampai ke Maroke.
0: Iya, dari Tanah Abang ke Kali Angki. Ya,
1: iya. untuk Cenderu, iya. Kalau pulang hati-hati.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mak Cik Peti Aceh Tunoh. Delima, Abang pulang.

0: dari Yulia Citra sudah berakhir dengan bagus dan tidak ada kendala apapun. Semoga saja terhibur ya. Dan di ujung telepon sudah masuk lagi Pak Budi. Pak Budi, PLTU. Assalamualaikum Pak Budi.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Pak Budi?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Oke.
0: Cuaca bagaimana PLTU?
1: Lumayan panas.
0: Panas ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lagunya apa nih Pak Budi?
1: Bekas seribu aja.
0: Hah?
1: Bekas seribu dari Rafina.
0: Bekas?
1: Pecah.
0: Pecah.
1: Pecah seribu dari Rafina.
0: Pecah seribu siapa?
1: Rafina.
0: Resina?
1: Iya. Yeah.
0: Resina ya?
1: Iya. Yeah.
0: Lagu lama nih ya? Ada Iyalah. Rafina. Ya ada nih lagunya nih ya.
1: Oke. Okay.
0: Mau kirim salam enggak?
1: Salam-salam di Bang Cun aja.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih Pak Cun.
0: Makasih Pak Budi PLTU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi PLTU. Satu lagu dari Rafina. Pecah seribu untuk Anda.

Ada Repina Alpira, pecah 1000 ya, mudah-mudahan jangan pecah ya. Mbak di siang hari ini masih dalam Pro Dangdut, kita nanti juga akan ada dialog ya. Ada dialog nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan judul Indonesia Cerdas Jelang HUT ke-438 Melabuh. Siapkan kejutan dan rangkaian acara meriah bersama Bapak Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Masih dalam perundangan, mungkin bagi Anda yang ingin masuk kembali bergabung di 08116889697. Kami persilakan bergabung kembali 08116889697, masih kami buka dalam Perundangan. Dangdut adalah kita. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada di siang hari ini, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat di studio kami saat ini. Kami sapa Anda di wilayah Tepat Tuan, apa kabar? Kemudian di Abdia, juga di Nagan Raya, juga di Aceh Jaya. Ya, selamat siang semuanya. Yang lagi istirahat siang, ya selamat beristirahat. Yang lagi beraktivitas, yang masih beraktivitas, ya selamat beraktivitas, sukses selalu.

Doa Anda di kesempatan siang hari ini. Tadi sudah ada Ina Dilangung, Kak Ida, Mak Tengo, sama tiga Mak Cik di Pesisir Situnong, Pak Budi. Sudah ada beberapa orang teman kita yang sudah bergabung. Mungkin ada di antara Anda masih ada waktu satu orang lagi masih bisa bergabung di kesempatan siang hari ini. 0811688 9697 kalau ada. Dan kalau enggak kami lanjutkan ada lagu. Ada satu lagu. Ada siapa nih? Kerinduan Donalion ya. Ini biasanya lagunya Bang Odon ya sama Bang Eka di kabel. Kemana Bang Odon sama Bang Eka di kabel nih ya? Ada lagunya Donalion, Kerinduan. Satu lagu memang ini sangat sahdu sekali ya. Kita dengarkan bersama.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi lagu-lagu pilihan pendengar yang sudah kami putar untuk Anda. Semoga saja terhibur dan kita masuk dalam dialog interaktif di kesempatan sore hari ini.

0: Baik, peringat dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, pukul 15.05 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam Indonesia Cerdas di kesempatan siang hari ini. Dengan judul jelang HUT ke-438 Melabuh, siapkan kejutan dan rangkaian acara meriah bersama Pak Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, sudah bersama kami di studio. Dan langsung saja kita buka untuk kesempatan siang hari ini.
1: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan sunuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Mendengar, langsung saja coba kita sapa. Assalamualaikum Pak Irwan.
2: Ya, terima kasih Pak.
0: Nah, sudah masuk ya. Apa kabar nih di sore hari ini, Pak Irwan?
2: Kabar baik.
0: Sehat ya.
2: Para pemirsa dan pendengar yang kami muliakan dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesempatan ini.
0: Iya, tetap semangat Pak Irwan ya.
2: Alhamdulillah semangat Pak.
0: Iya, alhamdulillah Pak Irwan sudah hadir di studio dengan kesibukan. Ini ada agenda juga tadi pagi ya. Tidak ada agenda di kantor ya?
2: Iya.
0: Ada juga ya?
2: Sangat padat sekali Pak, menuju satu minha dan kita sekarang sudah berada di dua minha pelaksanaan kegiatan HUT Kota Melabo. Dan mudah-mudahan ini adalah masa-masa yang sangat kritis menuju hari puncak. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda seluruh OPD yang ada di Aceh Barat kita bekerja sama untuk menyukseskan puncak hari ulang tahun Kota Melabuh yang ke-438.
0: Jadi sudah persiapannya sudah matang ya?
2: Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sudah sangat maksimal. Sudah 90% persiapan kita, baik di lapangan maupun berbagai bentuk persiapan acara-acara yang kita lakukan dan ditampilkan dalam HUT Kota Melabuh yang kita peringati di 2-3 hari ke depan ini.
0: Ya, mungkin pendengar ingin tahu juga nih apa rangkaian acara yang menarik yang menjadi menyentuh bagi masyarakat kita yang ada di Aceh Barat ini Pak Irwan.
2: Ini memang ada suatu hal yang baru Pak dan menarik dan semoga-moga saja ini menjadi konsistensi dari kita semua. Pertama sekali kami tentunya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan kesempatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sektor kegiatan ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda sebagai ketua panitia yang telah bekerja luar biasa saya kira. Dan juga dibantu oleh rekan-rekan para kepala OPD yang terlibat secara aktif. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada event organizer Atta Tanyo di bawah bimbingan ataupun di bawah pimpinan Saudara Arif. Apa yang menarik dari kegiatan ini yang menurut saya adalah ini kita ingin mencoba suasana baru, Pak. Suasana yang lebih ritual, yang lebih agamis. Karena beberapa hari yang lalu kita juga telah duduk satu meja dengan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat, MPU, di mana kita disarankan untuk melakukan berbagai kegiatan momentum HUT ini yang tidak melanggar syariat Islam. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dari berbagai rundown acara yang kita tampilkan di slide waktu itu pihak MPU sangat memberikan dukungan. Karena kenapa kita lebih mengedepankan unsur seni dan budaya yang lebih Islami. Misalkan ada beberapa kegiatan di situ kita nanti akan melakukan hadrah, kemudian juga ada rebana
0: juga.
2: Yang barangkali ini juga sudah ketinggalan zaman mungkin tapi kita coba kembali untuk bangkitkan budaya-budaya yang walaupun tarik suara tapi tarik suara yang lebih Islami. Kemudian kita juga berikan kesempatan kepada para peserta didik kita. Memang kami mohon maaf kepada berbagai kepala satuan pendidikan,
0: yeah,
2: baik dari unsur Kemenag, dari unsur Capdin, mm-hmm, maupun dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sendiri,
0: yeah,
2: kita memang sangat terbatas dengan waktu,
0: mm-hmm,
2: sehingga tidak semua satuan pendidikan itu mendapat kesempatan untuk bisa kita berikan apresiasi,
0: mm,
2: dalam menunjukkan kebolehan para peserta didik kita bekerja dan melakukan aktivitas seni sesuai dengan talenta dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kemudian yang menarik lagi, Pak, barangkali ini yang pertama, dan kalau ini memang baik, saya kira bisa kita lanjutkan di tahun-tahun mendatang. Ada satu hal ini, kebetulan HUT Kota Melabuh kali ini kita paralel dengan HUT TNI. Ini menurut saya suatu gebrakan yang luar biasa dari Pak Dandrem kita, Pak Dandrem 012 Teku Umar, dan juga Pak Dandim Aceh Barat. Tentunya kami mengucapkan terima kasih. Sehingga semenjak dari tanggal 29 kemarin, di bulan September, kemudian rangkaian kegiatan HUT TNI dan HUT Kota Melabuh itu tidak terputus.
0: Tidak terputus.
2: Ya, sehingga masyarakat pekerja UMKM ini betul-betul sangat mendapat kesempatan yang panjang untuk mereka bisa melakukan aktivitas UMKM yang dilakukan. Tentu saja ini sebagaimana pesan Pak Bupati adalah dalam rangka kita membantu masyarakat kita untuk menggerakkan roda ekonomi kita di tingkat yang paling bawah. Nah, jadi saya kira ini rangkaian kegiatan HUT TNI dengan ulang tahun Kota Melabuh yang membuat hari-hari di Kota Melabuh itu masyarakat sangat ramai, dan tentunya ini kita harapkan sukses sampai dengan puncak pelaksanaan hari ulang tahun Kota Melabuh.
0: Dalam event ini apakah ada tamu undangan VIP dari luar nih, Pak?
2: Ada, Pak. Kita juga mengundang dari pihak kementerian. Dari apa kemarin tuh Pak Bupati sudah menyampaikan ada Menteri Desa yang diupayakan untuk hadir. Kemudian juga ada beberapa wakil menteri. Hanya saja yang namanya agenda-agenda para pejabat di pusat itu kan sangat tentatif, Pak. Sangat tentatif. Tapi sebagai panitia kita sudah mempersiapkan. Bahkan pesan Pak Bupati, baju khas kita Aceh pun kita berikan untuk bapak-bapak kita itu, karena memang kita ingin ketika mereka meninggalkan Melabuh, mereka teringat dengan baju, dan baju itu adalah baju khasnya Aceh Barat. Dan itu juga sudah kita siapkan. Kemudian kita juga mengundang pejabat dari provinsi, dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pangdam, Kapolda, kemudian juga dari unsur DPR Aceh, kemudian juga para mantan bupati dan mantan PJ Bupati Aceh Barat, ini juga kita undang.
0: Dari kita undang dia semua ya. Baik, itu pendengar dan pemirsa dimanapun berada, siang hari ini kita sedang dialog ya, Indonesia Cerdas di Lahut ke-438 Melabuh. Siapkan kejutan dan rangkaian acara meriah bersama Pak Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Mungkin ada tanggapan dari Anda di sore hari ini, silakan ya di 0811 688 9697. 0811 688 9697 kami buka. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, ya silakan Anda masuk ya, gunakan di nomor 0811 688 9697. Mungkin ada masukan dari Anda untuk HUT Kota Melabuh ini, ada masukan ataupun ada juga pertanyaan ya, silakan. Kita yang sifatnya membangun ya, ya silakan Anda sampaikan. Untuk juga masukan-masukan yang sifatnya konstruktif membangun ya, sampaikan ya dengan baik. Nanti ada Pak Irwan di sini yang menanggapinya untuk HUT Kota Melabuh ini yang ke-438 ya. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, khususnya warga Aceh Barat yang mendengarkan siaran RRI di siang sore hari ini, kami persilakan Anda tersambung bersama kami. Kami sapa Anda di Waila, apa kabar? Di Sungai Mas dan di Banten Re, di Arungan Lambale, di Merubo, KW16, Johan Palawan, semuanya. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Melabuh. Di sini ada Pak Irwan MSI ya. Silakan Anda tersambung, kita bincang-bincang bagaimana HUT ke-438 Kota Melabu ini, siapkan kejutan dan rangkaian acara meriah. Mungkin ada masukan bagi Anda, ya ini kan HUT kota kita bersama di 438 ya. Ini semakin tua Kota Melabu ya, Pak Irwan ya. 438 sudah ya Kota Melabu. Mungkin ada masukan-masukan yang sifatnya membangun bisa Anda sampaikan di 08116889697. Saya di sini John Heru Satria terus menemani Anda hingga menjelang pukul 16. Nanti kita sudah di salat asar, azan asar kita sudah turun ya, sudah cukup kan untuk dialog hari ini. Mungkin bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan kami, persilakan. Kita bincang-bincang lagi bersama Pak Irwan MSI. Kalau kita menunggu yang masuk Pak Irwan ya, sudah kita buka ya, bagi yang ingin bertanya, ingin berbagi, ingin memberikan masukan. Kami siapa pendengar yang biasa setia di pagi, di sore, di siang hari, ada Bang Hai. Bang Hai nih, Bang Hai sama 3 Pai Lompat. Apa kabar nih Bang Hai? Dan juga Bang Yan, Bang Yan Delhan. Ada Tengku Kasiman di Panti Cermen yang biasa bergabung. Dan pengen lain juga ya. Tidak terlepas pengen lain juga yang ingin bergabung ya. Ada siapa lagi nih? Ya tadi juga Pak Le ya, yang ingin bergabung boleh juga. Siapa aja boleh ya. Jadi sore hari ini kita bahas bagaimana ini HUT ke-438 Melabu. Siapkan kejutan dan rangkaian acara meriah. Ini Kota Melabu memang sudah tertua nih ya, Pak Irwan ya. Ya, ya sangat tertua dibandingkan dengan kota-kota lain sekitar seperti Calang juga kelihatan dari Melabu, Nagan Raya juga kelihatan dari Melabu. Nah, mungkin dari warga Nagan, warga Aceh Jaya, warga Blang Pidi bisa berkunjung nanti ya Pak Irwan ya. Ada juga pimpinan daerah datang, ada undangan kita juga di bupati-bupati tetangga gitu Pak Irwan ya.
2: Ya, kita undang seluruh bupati di Aceh, kita undang. Kemudian juga kita undang tokoh-tokoh masyarakat Pak yang sudah berjasa untuk Aceh Barat. Kemudian juga kita undang tokoh-tokoh akademisi kampus, karena ini memang berbagai rangkaian kegiatan HUT ini sangat penuh dengan kegiatan edukasi. Dan yang paling menarik lagi tadi saya juga lupa sampaikan bahwa ini kita Aceh Barat itu tahun 2024 di 8 November itu sudah pernah mendapatkan HAKI Pak, yaitu hak atas kekayaan intelektual, yaitu tentang Kopiko.
0: Kopiko.
2: Jadi memang menarik filosofi daripada Kopiko ini, di mana dulu masyarakat kita adalah masyarakat yang agraris, kemudian masyarakat kita juga sebagai masyarakat yang di bidang nelayan, sehingga waktu itu meminum kopi kop ini adalah sebagai salah satu strategi daripada para nelayan kita, petani kita, agar kopinya itu bisa bertahan lama untuk diminum. Maka aneh memang dilihat orang kalau kopi kop itu mulutnya tuh ke bawah.
0: Mulutnya ke bawah, gelasnya ke bawah.
2: Ya, mulut gelasnya ke bawah. Dibandingkan dengan kalau kita minum kopi secara normal ya.
0: Mulutnya ke atas.
2: Mulutnya ke atas. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan Pak kita juga akan meraih rekor MURI.
0: Rekor MURI.
2: Target kita nanti itu di hari Minggu pada pukul 9 lebih kurang, selama 10 menit kita itu akan secara bersama-sama untuk menikmati lebih kurang 2026 gelas kopi kop.
0: 2026 gelas.
2: Iya, kita sediakan sebanyak 2026 gelas. Masing-masing OPD, kemudian juga satuan pendidikan yang sudah kita catat, kemudian juga dari unsur dinas kesehatan, itu sudah kita hitung secara faktual. Minimal kita target sebanyak 2026 gelas terkumpul di lapangan Teuku Umar dengan membentuk formasi angka 438.
0: Yaitu
2: hari ulang tahun Kota Melabu.
0: Kota Melabu, ya.
2: Nah, Apa pentingnya dengan Kopikop ini kita raih untuk rekor MURI? Kita ingin mempatenkan, kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh warga, baik secara daerah kita maupun nasional. Kita sampaikan kepada mereka-mereka di luar sana bahwa Kopikop itu punya Aceh Barat.
0: Punya Aceh Barat.
2: Nah, jadi di samping kita mendapatkan haki, kemudian kita juga ingin meraih rekor MURI. Mudah-mudahan ini yang terbanyak sepanjang sejarah selama ini. Karena memang sebelumnya untuk rekor MURI minum kopi kop itu sudah pernah juga dilakukan sebanyak 1001 gelas di Banda Aceh.
0: Banda Aceh.
2: Nah, jadi inilah sehubungan dengan ulang tahun Kota Melabuh, sesuai dengan arahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kita ingin meraih rekor MURI untuk minum kopi kop terbanyak untuk saat ini sebelum terkalahkan rekor yang akan kita lakukan nanti, Pak. Jadi itu saya kira yang juga sangat menarik.
0: Iya, sangat menarik ini karena 2026 gelas ya.
2: Iya. Itu artinya kan tahunnya, Pak.
0: Tahunnya, tahun 2026 kan.
2: 2026. Iya. Kemudian dan, formasi angkanya di lapangan Tuku Umar itu nanti 438.
0: Sesuai dengan ulang tahun usianya Melabuh gitu ya. Itu pendengar pemirsa, bila Anda nanti ingin berkunjung lapangan Tuku Umar di Melabuh ya.
2: Pada hari Minggu.
0: Hari Minggu, tanggal? Hari Minggu ini.
2: Iya.
0: Minggu ini ya.
2: Tanggal 11 Oktober.
0: 11 Oktober, jangan lupa ya. 11 Oktober nanti ke Melabuh ya, bagi Anda yang ingin menyaksikan Kopi Kup yang akan meraih rekor MURI nanti ya. Ini 2026 gelas dibentang di bentuk angka 438 ya. Itu Pak Ruana.
2: Ya,
0: akan dibentuk angka 438 sesuai dengan ulang tahun Kota Melabuh ya. Bagi Anda yang ingin ke Melabuh ya, ini kita ulang tahun Kota Melabuh ya, baik dari Blang Pidi, dari Nagan Raya, dari Abdia, dari Aceh Selatan, dari Calang Aceh Jaya ya, silakan ke Melabuh pada tanggal 11 Oktober 2026 ini untuk sama-sama memeriahkan HUT Kota Melabuh ke-438. Mungkin dari pendengar kita yang ingin bertanya, kami persilakan. Memang di sore ini pendengarnya mendengarkan tapi malas berinteraksi. Karena lagi ada yang lagi istirahat ya. Kita maklum saja ya, bukan ini kalau pagi biasa padat pendengar yang masuk. Kalau siang sore ini lagi istirahat golek-golek ya, sambil dengar radio, cuma enggak mau pencet-pencet telepon ya. Kalau mau pencet silakan ya 0811-688-9697. Masih bersama saya di sini Johnny Rusatria hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih ada Pak Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat bersama kita. Mungkin dari guru-guru sekolah, kepala sekolah yang bergabung di sore hari ini, silakan ya kita bincang-bincang, berbagi ya. Ataupun siapapun Anda ya, dimanapun berada, tidak harus di Aceh Barat ya. Mau di Sinabang, di Simulu, bisa gabung sama kami. Di Calang, yang mendengarkan di sekitar kota Calang, bisa gabung di sore hari ini ya. Kami bincang-bincang HUT Kota Melabuh ke-438 tahun ini Kota Melabuh. Semoga saja ini semakin tua ya, menjadi kota yang maju, penuh inspirasi. Kota ini memang luar biasa. Kalau kita lihat, Pak Irwan, Melabuh ini menariknya kuliner nih Pak Irwan, dibandingkan dengan kota-kota lain sekitar ini ya. Menariknya kuliner yang begitu dahsyat tumbuh berkembang gitu Pak Irwan ya.
2: Ya, saya kira itu satu hal yang sangat luar biasa Pak. Loncatan loncatan ekonomi kita yang saya kira memang ini sebuah realita. Dan tentunya kita bersyukur ya sebagai warga Kota Melabuh. Tentu saja saya sering menyampaikan kepada teman-teman di luar sana bahwa kalau Anda ingin lihat Aceh Barat hari ini, itu sama Anda melihat Aceh Utara 20 tahun yang lalu. Jadi kalau 20 tahun yang lalu itu Pantai Utara Timur, mereka punya Arun, mereka punya PT Kraft, mereka punya PT PIM. Dan kita tidak bisa menyangka bahwa hadirnya atau adanya terjadi revolusi industri di satu daerah itu ini menjadi pemantik untuk tumbuhnya rantaian ekonomi di tempat dimanapun mereka berada itu. Nah, kemudian juga di sana tumbuh berbagai perguruan tinggi.
0: Iya, iya.
2: Kita kenal di sana ada Unima, ada STAIN dan sebagainya. Nah, hari ini Pak, tentu kita sangat bangga sekali dengan tumbuhnya ya, pesatnya pertumbuhan Kota Melabu hari ini, karena memang kita ada perusahaan-perusahaan tambang yang sekarang hadir. Kemudian juga konsekuensi dari hadirnya perusahaan tambang tentu melahirkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu hadir lalu mereka tinggal di berbagai di berbagai wilayah yang ada dalam Kota Melabu. Kemudian ini menjadi sebuah rangkaian ekonomi yang terus berkesinambungan. Artinya ada tenaga kerja dari tambang, kemudian melahirkan usaha ekonomi bagi masyarakat kita. Kita lihat sekarang usaha laundry itu hampir persimpangan ada.
0: Menjamur tumbuhnya.
2: Menjamur karena memang kebanyakan mereka yang bekerja di perusahaan tambang mungkin mereka ingin praktis.
0: Ingin praktis.
2: Jadi baju kotor segala macam itu
0: langsung ke laundry.
2: Nah, kemudian juga berimbas kepada yang lain. Ini saya kira adalah sebuah hukum ekonomi yang tidak bisa kita pungkiri. Akibat ada satu atau yang hulu, maka melahirkan yang hilir. Nah, kemudian kita juga bangga Pak. Bangga di usia kita ke 438 ini, kita boleh mengatakan dan berbangga hati hari ini sebagai warga Kota Melabu. Boleh saya katakan kita juga menjadi sebagai sebuah kota pendidikan. Hari ini Pak, kalau kita amati ya, saudara-saudara kita yang dari, bahkan dari Sidikalang, saya dapat informasi, Sebulu Salam, Singkil, Aceh Selatan, Semelu, itu mereka lebih lebih banyak yang kuliah di Universitas Tuku Umar, kemudian juga di STAIN Teko Cibirunding. Nah, ini tentu sangat membahagiakan karena hadirnya perguruan tinggi negeri baik agak UTU maupun STAIN ini tentu juga berimbas kepada lahirnya turunan-turunan ekonomi
0: baik.
2: Yang lain.
0: Kita tahan dulu Pak ya.
2: Oke.
0: Ada pendengar kita yang ingin gabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.
0: Ini dengan siapa ini?
3: Herman.
0: Herman di KW 16 ya. Oke, silakan Pak Herman di Kawai ingin nanya ataupun ingin bagi. Ada Pak Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kita membahas HUT Kota Melabu ke-438.
3: Tema apa ini?
0: HUT Kota Melabu ke-438, Melabu siapkan kejutan nih dalam rangkaian acara meriah.
3: Oh, selamat kepada Melabu lah.
0: 438 tahun.
3: Iya, selamat, saya ucapkan selamat lah kepada Bapak Pendidikan ya.
0: Iya, Kadis Pendidikan, Pak Kadis Dik. Pak Irwan.
3: Pendidikan ya. Ya, topiknya itu lah sementara ulang tahun.
0: Iya, mulia betul.
3: Ya, sebagai masyarakat Kawan Namrah mengucapkan selamat lah.
0: Iya, mungkin pertama, ada, silakan. Ya, ingin ditanyakan.
3: Saya ingin menanyakan ini masalah pendidikan itu sebatas mana itu dan sejauh mana pendidikan Aceh Barat yang sudah anunya. Dan kemarin-kemarin itu ada anak Aceh Barat yang banyak tugas di luar pun. Nah, kenapa nggak ditarik ke Aceh Barat hanya untuk memperlihatkan tempat-tempat yang ada di Aceh Barat itu, baik begitu pendidikan, di kampung-kampung kan?
0: Iya iya.
3: Kasihan kan anak-anak Aceh Barat masa di luar yang tugasnya nih.
0: Dinas di luar gitu ya?
3: Iya, masa tugas di luar, sedangkan Aceh Barat kan butuh tenaga. Tenaga pendidik yang butuh.
0: Iya iya iya. Itu aja.
3: Itu aja Pak ya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Irwan nih ya. Di KW 16 masih ya. Ya, silakan Pak Kadis. Banyak tenaga-tenaga anak-anak Aceh Barat di luar. Dipulangkan ya Pak.
2: Ya, saya kira kalau masalah tempat tugas itu memang suatu hal yang saya kira sangat manusiawi.
0: Iya, iya, iya.
2: Karena bagi saya kebanggaan kita Aceh Barat tentu tidak serta-merta juga putra-putri terbaik kita itu harus pulang ke daerahnya. Malah dengan keunggulan-keunggulan mereka itu berada di tempat orang lain. Kemudian mereka bertugas di tempat orang lain, saya kira sepanjang yang mereka lakukan itu membawa nilai positif, tentu kita juga punya kebanggaan tersendiri, Pak. Saya sebagai apa contohnya, saya punya pengalaman, Pak. Teman kecil saya tinggal di Kampung Pasir Melabu, Jalan Pahlawan. Namanya si Adi. Beliau lahir dan besar di Kampung Pasir, Kota Melabu. Sekarang beliau kerja di perusahaan telkom di salah satu perusahaan terbesar di Amerika. Kemudian juga ada beberapa saudara-saudara kita yang saya kenal itu, mereka berkiprah di negara-negara luar. Nah, menurut saya justru tidak mesti mereka pulang. Tapi apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan, networking yang mereka dapatkan itu mereka bisa bawa pulang untuk Aceh. Tidak mesti secara physically mereka hadir di Kota Melabu. Tapi biarlah kita berbagi tugas bagi saudara-saudara kita yang punya kapasitas di luar. Silahkan mereka mengembangkan karir mereka, tapi tentunya mereka tetap cinta kepada daerahnya, tetap cinta kepada tanah kelahirannya. Saya kira itu yang jauh lebih penting, Pak. Karena tantangan kita ke depan, tentu kita tidak cukup mengandalkan kekuatan di internal kita saja, tapi bagaimana ada kekuatan-kekuatan luar yang kita saling bersinergi, seperti yang saya katakan tadi itu. Kalau misalkan putra-putra terbaik kita berada di luar, kemudian mereka mengembangkan karirnya, tapi ingat bahwa asal mereka ada di Kota Melabu dan Aceh Barat pada umumnya.
0: Itu asalnya Pak, saya, Melabu Aceh Barat.
2: Iya.
0: Ya biar berkembang di sana sebagai juga jadi inovasi kolaborasi. Jadi kita juga akan kuat Melabu ya. Dengan ada putra-putra yang luar biasa yang sudah ke Amerika ya.
2: Betul.
0: Yang sudah ke negara-negara maju gitu ya. Jadi bagi putra daerah yang luar pun harus memperhatikan juga keadaan daerah itu ya.
2: Iya, Pak.
0: Jangan terlepas.
2: Iya, saya kira itu yang paling penting.
0: Kalau ke anak ini hanali peduli kena. Nyambe ci.
2: Karena tidak karena tidak semua kita dapat kesempatan terbaik dalam hidup ini. Sesuai dengan potensi diri yang kita miliki, kemudian juga dengan potensi jaringan yang kita miliki. Nah, jadi saya kira itu yang paling penting, biar mereka berkiprah di luar, tapi seperti yang saya katakan, mereka ingat jati diri mereka adalah sebagai warga Aceh Barat.
0: Iya, baik itu Pak Herman di Kawai. Tidak masalah Pak Herman ya, asalkan berkiprah memikirkan juga daerah. Mereka kan sudah maju, jadi setidaknya ada kontribusi lah untuk daerah gitu kan. Melihat daerahnya tidak tertutup mata, dengan sebelah mata melihat gitu ya. Harus peduli ya, ingin membangun juga, punya relasi juga gitu. Pak Herman mudah-mudahan saja di sore hari ini bisa mendengarkan. Dan ini satu informasi yang kita sampaikan HUT Kota Melabu ke-438. Kita tidak terasa sebentar lagi akan pamit karena kita akan kumandangkan azan asar di pukul 15.50 menit. Setelah ini pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat, kita masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan ya Pak Irwan. Mungkin bagi pendengar yang ingin bergabung lagi, ini sudah ada Pak Irwan. Ya, silakan 08116889697. Kita bincang-bincang HUT ke-438 Kota Melabu. Siapkan kejutan ya, dan rangkaian acara yang meriah. Ini luar biasa kalau kita lihat perputaran uang di Melabu juga saat ini yang sangat luar biasa dari hasil-hasil kuliner gitu ya. Ada yang sudah bergabung kembali, kita terima ini. Assalamualaikum. Waduh, sayang terputus, masuk lagi lah ya. 08116889697 kami buka kembali ya. Masih ada waktu, silakan masuk, cari jaringan posisi yang pas biar enak, tidak hilang ya sinyalnya. 08116889697 kami buka. Bagi Anda yang ingin bergabung masih ada waktu ya, enggak usah ragu-ragu, masuk terus di 08116889697. Saya Joni Rusatria masih menemani Anda bersama Pak Irwan MSI, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Ya, sebentar lagi kami akan pamit dalam dialog hari ini. Ya, bagi Anda yang ingin masuk ya masuk terus, yang terputus tadi silakan masuk. Nah, sudah masuk lagi. Ya, kita sambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bagaimana, Bung
0: John? Ya, udah kita panggil-panggil dari tadi nggak masuk-masuk. Ini baru masuk nih. Lagi sedang ngapain nih? Bang Hai,
3: Pak.
0: Bang Hai lagi ngapain nih?
3: Iya, ini kan mendung nampak ya di sini. Ya, apa di sana nggak mendung kan?
0: Di sini nggak, di sini berawan aja.
3: Oke, memang ruang mana ada mendung.
0: Oke, Bang Hai, ada apa
3: Kadisdik?
0: Kita bahas ini kan kejutan Kota Melabo jelang HUT ke 438 nih Melabo. Siapkan kejutan dan rangkaian acara meriah. Mungkin ada pendapat, masukan dari Bang Hai, ada Pak Irwan MSI di sini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat di sini. Silakan.
3: Jadi ini, saya pun nggak dengar ya, ini baru buka radio.
0: Iya,
3: nggak apa-apa. Jadi ini, Bung, jangan ada masalah ultah ataupun ulang tahun kota kita yang kesekian kali ya. Menurut saya ini ya punya komitmen kita bersama ya.
0: Iya.
3: Bagaimana cara memajukan Kota Melabo? Karena kan Kota Melabo udah sekian kali kan dari dulu sampai sekarang dari belum lahir saya sehingga udah tua saya ini kok maaf kok gitu-gitu aja dong kan gitu kan maunya ya cuma ada perubahan di Kota Melabo kita kan ada lembaga pendidikan fakultas tinggi sekarang ya kan dari dulu nggak ada cuma cara saya tidak cukup dari itu Bung ya kan Kota Melabo ini kan kota kan di pinggir laut ya, kota tempat wisata sebenarnya ya. Tapi bagaimana kita harus bercengkrama dalam hal-hal yang positif ya. Bagaimana kita memajukan Kota Melabu. Kota Melabu. Ini contoh. Dulu kan sebelum pemekaran, kita kan, ini kan banyak apa, Kota Melabu ada kota induk. Setelah pemekaran kota induk, kenapa sih tinggal apa sama daerah pemekaran? Nah ini kan harapan saya gini bung apa bung John ya Kota Melabo ini kan induk daripada kan kabupaten lain menurut saya ini perlu apa diperbaiki dibenahi segala sebagaimana pembangunan kita bagaimana tempat wisata kita tempat ya kan tempat kan anak-anak bermain anak-anak sekolah anak-anak bermain di situ ada taman anaknya ada segala. Itu kan harus ada perbedaan dong ya kan jangan gini kan hanya bukan maaf ya Bapak nih bukan hanyalah sekedar kita ulang tahun Kota Melabu bagaimana kita membenahi dari tidak yang tidak baik harus baik. Bagaimana Kota Melabu ditata dengan rapi, dengan parkiran dengan semrawut. Di situ ya kan. Banyak hal lain dan juga pedagang kaki lima dengan semrawut. Itu ya. Jadi itulah ditata kan. Dengan adanya apa tata kelola, tata ruang ibu kotanya. Menurut saya ini kan kotanya lebih indah, lebih efektif, lebih efisiensi.
0: Baik. Ya,
3: nah, menurut saya ini perlu apa pembenahan.
0: Oke, Bang Hai, waktu kita udah mau habis nih. Iya.
3: Ya kan.
0: Makasih, Bang Hai.
3: Yang ini mau dibenahi bagaimana cara cara tata ruang ya, tata kelola, tata ruang ya, yang indah, yang nyaman, yang adem gitu ya. Supaya kan pengunjung-pengunjung tempat lain kan apa mau ke tempat kita ini kan
0: enak ya, oke baik sudah kita terima ya. Baik, terima kasih Bang Hai atas waktunya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hai di dial 4 sama 3 sudah berakhir mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini Pak. Silakan disimpulkan sekaligus menjawab Bang Hai ini Pak Kadis.
2: Terima kasih Bang Hai, kami tentu apresiasi sekali dengan tanggapan dan pertanyaan dari Bang Hai. Ini satu masukan yang sangat positif. Yang pertama sekali terkait tentang program pemerintah daerah kita tentang pariwisata Pak. Ada satu komitmen besar Bapak Bupati kita, Pak Tarmiji dan Pak Said Fadil selaku Bupati, bahwa ke depan ya kita memang paham sekali Pak, sekarang ini kita menghadapi situasi keuangan yang sangat kritis. Kita tahu terjadinya efisiensi anggaran secara nasional, provinsi bahkan kabupaten. Jadi kebijakan fiskal kita yang tidak begitu baik-baik saja hari ini. Namun saya kira ada satu hal yang ingin kita coba ke depan, Pak Bupati sering menyampaikan kepada kami, terutama sekali beliau akan membenahi spot-spot wisata. Yang kemarin misalkan kita itu baru saja oleh masyarakat kita di Samatiga baru saja melakukan festival Nipah. Dan ini mendapat apresiasi dari Kementerian Kebudayaan dan saya kira ini menjadi sebagai ikon yang sangat menarik
0: di Samatiga
2: tentang wisata ya wisata
0: udah terkenal itu ya.
2: Iya, Festival Nipah kita, Pak. Ini tahun kedua mereka lakukan festival. Nah, kemudian untuk wilayah kota, Pak Bupati ingin di daerah Ujung Karang itu ke depan akan dilakukan penerangan lampu seterang-terangnya.
0: Seterang-terangnya, ya.
2: Dan di sana nanti akan diberikan kesempatan masyarakat untuk berusaha di bidang kuliner. Ya. Sehingga kita ingin memberikan kesempatan dan ruang kepada masyarakat untuk berwisata, baik siang maupun malam hari. Dan di malam hari pun dengan kondisi lampu yang terang benderang seperti itu, insya Allah akan terhindar masyarakat kita maupun anak muda mudi kita dari hal-hal yang negatif. Kemudian di kawasan Jalan Sudirman atau di daerah Pantai Kasih Lama, Pak Bupati kita juga berencana ataupun memprogramkan itu nanti akan menjadi pusat wisata kuliner malam hari, Pak. Barangkali kalau kita pernah ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, kita pernah melihat Alor Street di kota Kuala Lumpur, ataupun kalau kita pernah ke Medan, daerah Sekawan, barangkali seperti itulah yang diidamkan Pak Bupati nanti untuk membangun wisata di tempat kita ini.
0: Baik, Pak Irwan, karena waktu kita harus memandangkan ke azan asar di sore. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan sudah hadir memberikan pencerahan edukasi kepada masyarakat kita.
2: Baik, Pak. Terima kasih.
0: Baik, kita cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya. Sedang Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, Bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Mak?
0: Yuk, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
3: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
2: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
3: Wah, terus harganya gimana nak?
2: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
3: Kapan kita beli, Mak?
2: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
4: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapat Tuan, Ujung Dream, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyo merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI tiga dalam program Habagitanyo. Bek duo yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehplo sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Dengar, kita segera bergabung bersama Kurun Sandara 17 untuk mengikuti berita lintas 17 Kurun Sandara 17 Banda Aceh.
3: RRI.com beritanya dijamin benar.
4: Juga, wah mantep sih ini. Pokoknya itu ID dan teraktual.
5: Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
6: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suloh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Meski demikian, harganya masih berada di atas harga normal. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
1: Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mengalami penurunan pada Rabu 7 Oktober 2026. Rahmat, salah satu pedagang bahan pokok, mengatakan harga cabai merah kini turun dari Rp88.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai hijau berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 dan cabai caplak sekitar Rp70.000 per kilogram. Ia juga menambahkan, penurunan harga terjadi karena sejumlah daerah pemasok mulai memasuki masa panen sehingga pasokan kembali tersedia. Sebelumnya, pasokan cabai sempat terganggu akibat hujan.
2: Untuk hari ini turun.
1: Dari berapa ke
2: dari
1: berapa?
2: Dari 88 ke 80. Cabainya masih stabil di angka 40-42. Harga turun karena udah bisa dipanennya. Barang memang melimpah, cuman nggak bisa dipanen karena hujan. Minat pembeli karena barang mahal mungkin turun drastis ya. Pembelinya, apa namanya, karena mahal belinya sedikit.
1: Di sisi lain, harga ayam justru mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pada bulan Maulid. Harga ayam jantan yang sebelumnya Rp130.000 hingga Rp140.000 per ekor, kini mencapai Rp170.000 per ekor. Sementara ayam betina naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 per ekor. Salah seorang pembeli, Agustina, mengaku kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah kebutuhan yang dibeli. Ia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya basmi sembakunya stabil lah, yang sampai kayak dulu-dulu lah. Ini beras mahal, semuanya mahal.
1: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing dalam industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri Petrokimia, Oil dan Gas AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik memiliki sertifikasi kompetensi resmi serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
5: Minimal guru dan siswa itu dilatih. Pertama guru supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan ada yang bidang migas. Ya. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
4: Adapun untuk diketahui, AKOGAS merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas hulu dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AKOGAS Training Center. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur Jalan Krung Mane, Sawang, Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krung Mane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mek Wagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI. Pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
2: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
1: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pelantikan 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe, para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung. Selengkapnya disampaikan Kairunisa.
3: Sebanyak 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe akan dilantik pada 8 Oktober 2026. Para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Merah Putih Kota Lok Semawe Kadria mengatakan, kecik merupakan garda terdepan pemerintahan gampung sehingga memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah.
4: Yang pertama kita melihat bahwa semua desa memang harus tetap berkuat dalam hal bersama dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Kemudian memang ini kan pelajaran besar, pelajaran yang itu memang yang nggak ringan bagi kisi-kisi yang baru terpilih. Ini tidak ringan bagi beliau untuk menata birokrasi beliau di kampung masing-masing. Itu hubungan dengan itu memang pendataan yang harus diperkuat oleh gesi tersendiri karena gesi itulah yang pertama kali yang ada birokrasi dari dasar di desa masing-masing atau di kampung masing-masing.
3: Kadria mengingatkan kecik tidak perlu menunggu 100 hari untuk mulai bekerja. Sejak dilantik, kecik harus langsung menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait adanya aparatur gampung yang mengundurkan diri, Kadria menghimbau kecik terpilih tidak terburu-buru melakukan pergantian. Menurutnya, evaluasi aparatur harus mengikuti aturan serta mempertimbangkan kompetensi dan kinerja. Kadria menambahkan masa jabatan kecik di Aceh adalah 6 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Abdesi Merah Putih berharap para kecik terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintahan gampung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Semawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabo, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai. Berikut laporan Irham Syah.
1: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabo, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabo, Vera, mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Harga cabai 80 udah 3 hari.
3: Kenapa nih Bu kenaikannya?
2: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi enggak apa-apa untuk tani. Asal laku ya kan?
1: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadikan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan di Pasar Bina Usaha Melabo. Pedagang berharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, 9 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, sedangkan 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, disiplin, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja dan prestasi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar memperkuat kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seluruh aparatur merupakan pelayanan masyarakat sehingga jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat.
5: Yang namanya di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus dijalankan. Jangan merasa nanti bahwa masyarakat harus mengumis-umis kita dan sebagainya, memperlakukan masyarakat yang tidak baik.
4: Selain itu, Bupati mengajak seluruh aparatur memperkuat kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis. Setiap program pemerintah juga diminta dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pengembangan lokasi wisata Mendale di pinggiran Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
1: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendale di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendale yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
2: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya build back better and sustainable.
1: Penataan kawasan Mendale telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pasar bawah Takengon menjadi sentral penjualan ikan segar di Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan ikan yang dipasok dari luar daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung program MBG. Selengkapnya disampaikan Fahmuti Aulia.
3: Pasar bawah menjadi pusat penjualan ikan masyarakat Takengon sejak tahun 1982. Hingga kini pasar tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya komoditas perikanan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga, pasar bawah kini turut menumpang kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis. Meningkatnya permintaan ikan untuk program itu membuat aktivitas perdagangan di pasar semakin ramai. Pengelola pasar bawah Takengon, Hasbullah, mengatakan kehadiran program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian perdagangan, di mana permintaan terhadap kebutuhan ikan setempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dirinya menyebut keberadaan ikan di pasar bawah didominasi oleh ikan-ikan laut yang dipasok dari luar daerah, seperti dari kawasan pesisir utara dan timur, bahkan juga ada yang berasal dari provinsi tetangga Sumatera Utara.
4: Nah, pemasok ikan untuk Aceh Tengah ini sudah mencakup mulai dari Tanjung Balai sampai Padang sampai Belawah. Itu yang masuk ke Aceh Tengah. Kenapa dengan adanya MBG kami menyerap tenaga kerja yang di luar ekspansi kami. Contohnya pembagian yang gara-gara MBG ini kami ada yang menyerap tenaga kerja pengangkatan ikannya, boleh katakan ojeknya, pembersihkannya, pemukul es ikannya.
3: Bawah menambahkan, meningkatnya penjualan ikan turut menghidupkan aktivitas ekonomi di pasar bawah. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga pekerja jasa angkut, kebersihan, dan pengiriman. Selain itu, pasar bawah terus menjadi jalur distribusi ikan segar dari sejumlah daerah ke Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung pasokan program MBG tersebut. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Malabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi kapal, dokumen kesehatan, serta kesehatan ABK dan penumpang. Selengkapnya disampaikan Diah Domfritaria.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di Pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
2: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak kita temukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya, dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan suhu tubuh mereka rata-rata 36,2 atau 36,3.
1: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Sumbul Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sumbul Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sumbul Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sumbul Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sumbul Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sumbul Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.
3: Dengan demikian berita Lintas 17 dari Skorwil Sentara Banda Aceh. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Malabo dan saya Joni Rusatra di sini menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan nanti azan kumandang maghrib untuk wilayah Aceh Barat yaitu pada pukul 18.28, Abdia pukul 18.26, Aceh Jaya pukul 18.31, Nagan Raya pukul 18.27 menit, Simulu pukul 18.24. Dan lagu-lagu hiburan religi untuk Anda, kami hadirkan di kesempatan sore hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.

0: Pro 1 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RR Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, nak?
0: Ayo bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Green, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa yang harus dilakukan saat banjir datang tiba-tiba? A. Bersiap evakuasi. B. Bersembunyi. C. Berdiam diri. Jawaban yang benar adalah A. Bersiap melakukan evakuasi diri. Berikut tindakan yang dilakukan saat banjir tiba. Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman. Kedua, gunakan sepatu bot dan sarung tangan. Ketiga, matikan aliran listrik. Yang keempat, siapkan air bersih. Yang kelima, jangan mengemudi di wilayah banjir. Yang keenam, amankan barang-barang berharga di rumah Anda. Yang ketujuh, laporkan kondisi ke aparat setempat.

0: kamu lagi ngapain, Din?
1: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air untuk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan air untuk minum, mencuci, membersihkan diri maupun lebih jauh lagi sebagai sumber energi. Namun kelebihan air juga dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan longsor. Karenanya jagalah lingkungan, jangan tebang hutan dan pergunakan air secukupnya untuk menjaga keseimbangan alam. Karena air adalah sumber kehidupan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.
3: Pendengar, azan kumandang maghrib akan berkumandang pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Untuk Abdia pukul 18:26, Aceh Jaya pukul 18:31, Nagan Raya pukul 18:27. Untuk Pulau Semulu, azan kumandang maghrib berkumandang pada pukul 18:28.
2: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Melbourne dan sekitarnya dan dimanapun Anda berada. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua pekerjaan kita tinggalkan sesaat kita laksanakan sholat maghrib. Selamat menunaikan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

Ya Allah, Ya Rasid, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar, Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafi, Ya Safi, Ya Muhaimin.

0: segesek kelemahan yang kami miliki.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
2: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
3: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
2: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari.
4: Dengar, segera kita ikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Dan selesai Berita Sentral Jakarta, saya Joni Rusatria pamit mundur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi bapak presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem
8: dan kita
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti berita malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta yang dipandu oleh rekan John Nehru Satria. Dan di malam hari ini Fadil akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini telah tiba waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya Fadil juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk warga Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik.

Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju? Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. Terima kasih, ibu. Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya. Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah. Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu, berikan pada ayah kalung mutiaramu itu. Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita

amat berharga. Dan oleh karenanya, tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah, perlunya sikap ikhlas. Karena kita yakin, tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk warga wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal serta cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional ya di kesempatan malam hari ini yang nantinya akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasari dan juga rekan Yudi Ismail dengan bintang tamu Julian Degrita. Nah, bagi para pendengar Pro 1 RRI Melabuh yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga live streaming di rri.co.id, Anda juga bisa mendengarkan siaran malam hari ini Ruang Rindu Nasional ya, yang mana nantinya akan dihadiri oleh bintang tamu kita yaitu Julian Degrita. Dan di kesempatan malam hari ini dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mana?

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita dalam seolah-olah ya, terhanyut dalam.
1: Ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong yang kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan
1: ya. Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya jodoh, ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, waduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh zamannya Yunisara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh ya, oke, okay. Iya. Mereka itu juga bintang radio? Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio, dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Keroncong prianya.
0: Oh oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, okay. Saya nah, tahu
1: ada di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Mm-hmm. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya, sebenarnya dari SD juga, dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah, itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert, wah terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Abis bikin teh kok ini. Tehnya gak dibawa kesini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik, Ta. Gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan
0: deh. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Yudi, iya. Yudi,
1: selamat malam.
3: Dan lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian ya, Dekrita. Kan? Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
3: Salam.
2: Salam boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor per satu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewi Kik sama kan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewi Kik mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke,
4: kalau dulu kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap
4: banyak.
0: Kalau begitu
4: kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewikinya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan. Sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
0: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul,
5: kan?
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Iya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julian.
2: Ya, Julian.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru, nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Tidak. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya. Asli Jakarta.
0: Ya, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong kurang iya. Tapi besar di protes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di kota. Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku pernah menunggumu.
1: Tadi denger ya.
0: Okay. Dengerin ya.
2: Senja.
0: Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Sedikit Kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Yang selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, Kang, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Iya. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. Kayak misalnya kita rekaman nggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul. Wah, sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa cincai. Diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek mas.
1: Nggak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya, diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede
2: yang
1: banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, ya, pernah,
2: berapa kali
1: pernah,
2: dong? Pernah.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya,
0: zaman dulu TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih, senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung. Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
0: oke.
1: Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang Tabe bahasa
1: Tabe Farida
6: yang lewat tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida hanya tanya ini saja, pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Okay.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya dinyanyikan ya, lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya
0: okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisinyal ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, menjadi ya,
1: di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny. Bang
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
3: Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp. Halo, selamat malam. Dengan siapa
1: ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
2: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Mel Voice ya.
3: Terima kasih.
2: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
2: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
2: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Mel Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke.
2: Siap. Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
2: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
2: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
4: Halo. Selamat malam, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
4: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
4: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
4: Mas Yudi,
0: siap.
4: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
4: Amin.
0: Adakah yang ingin?
4: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
3: mantap.
4: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
4: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
4: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang disuka?
0: Nah loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
4: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
4: Cerahannya.
0: Siap.
4: Mas Yudi. Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
4: Ya tiga, kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah, Bapak Murah, dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember.
0: Siap.
4: Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam
4: Rindu
1: NKRI.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita tuh sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Ini kepedean okay. Ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsinya
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beni aja mengajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh, kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama. Iya, iya, iya. Ngerti iya. Gak Mas Yudi?
0: Ya tau lah, enggak, maksudnya emang beneran jadi punya
3: hubungan darah ya? Bukan, jadi kakek saya itu kakak adek.
0: Sama ternyata. Kakeknya Idang?
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada...
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari. Terus aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yuri.
3: Kenapa? Terus okay, lagu terus. Apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo Oma tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali,
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih. Benar
3: kamu itu. Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari
0: lari.
3: Kenyataan.
1: Yang penting
3: enggak
1: lari ternyata.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan enggak sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh kita tuh dengar tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya, kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama, enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh iya iya iya. Ya. Oke, kita ke Samarinda dulu ada. Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Yudi. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
6: Iya Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
6: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
6: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
6: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana gimana Teh? Gimana Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
6: Pangestu boleh. Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
0: apa Bang. Tuh?
6: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
6: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke nanti dijawab ya Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
6: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku pernah menunggu.
0: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
6: Pernah menunggu. itu aku... dinikmati malam-malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh.
1: Mantap.
3: Mantap. Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
6: Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
6: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
6: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu
3: Yurisma.
6: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
6: Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih siap, Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ita Purnama Sari, iya, cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Mas Yudis, main ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Nggak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing teh.
0: Kok teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrita, Dekrit Presiden ya. Oke.
7: Iya, Dekrit Presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
7: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
7: Oh, dari Kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan?
3: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
7: Gitu. Kira-kira kapan ke Prabomulih ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
7: Iyalah. Yudis. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya.
7: Pacarlah
3: itu kita.
7: Lama-lama Pak Jarlan diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh. Pertanyaannya nih cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Enggak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
7: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Makasih Ayu. Terima
7: kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1 gitu?
0: Wah,
3: ya. Bukan nah, suka lagi. Jawab,
1: ya. Suka lagi. Siap.
7: Oke, semuanya.
3: Yo.
7: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
7: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
7: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali?
3: Nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dirancangkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Iya, satu shift
1: kelar. Satu shift itu ya. Ada 6 jam.
0: Yeah. Ya Allah, kalau 6 jam nggak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya, maksudku sama musiknya.
0: Oh.
1: Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan, saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ngituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya. Gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik? Pernah nggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung, di mana. Ya, kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ya, ada itu ya?
3: Ada matador ya.
0: Ada matador?
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi panitia. Pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya?
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa. Enggak
1: pernah lupa ya?
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring. Oh, okay.
0: Seiring bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus.
3: Harus hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun ya. Dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo.
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, curian, apalagi juga cuma, seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: Dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Okay. Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita...
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Zepta.
1: Di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas...
1: Apakah Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak ya, usah ya, oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak. Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa Maria Elsa, dari NTT.
0: Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: disuka? Cintaku pada.
1: Woi, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Enggak apa-apa, Elsa. Sehat.
0: Terima kasih, Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Siapa cucu? Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh. Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
0: Gitu. Sangat.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh nggak Tante sama Om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan
1: Kan ku
0: dalam
1: simpan dalam
0: hati
1: hati
0: cinta
1: cinta
0: yang
1: yang
0: tulus
1: tulus
0: ini.
1: ini. Pastikan kau sadar.
2: Yeay. Terima kasih Elsa.
0: Terima kasih Elsa untuk suaranya yang
1: salam dulu Om dan
0: boleh,
1: Tante.
2: Silakan tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama untuk semua kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
2: Udah
0: Ada.
2: gitu ya.
1: Dan yang kedua untuk semua pendengar RRI di mana saja berada di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima
0: Oke,
2: kasih
0: terima
2: Elsa.
1: Ya. Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima
1: Salam
2: kasih.
1: kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa, Flores.
2: Di Bajawa.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
0: Baik.
4: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga tamu ya. Salam
0: ya.
4: Kenal ya Mas Julia.
3: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ya,
2: siap.
4: Pertanyaannya, okay, ya. Okay. Mas Yuri,
2: ya.
4: Salam dong.
0: Boleh, silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
2: Waktu itu.
3: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
3: Manggung. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an
0: ya.
2: Hmm.
0: Ya, iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
2: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
2: Album perdana.
3: Album perdana.
2: Album perdananya.
3: Ya, album perdananya itu,
0: sama Melvis
3: ya,
0: atau solo?
3: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
3: Tahun 95 ya. 95-96 ya, kalau nggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Pada sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Nah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
2: Ya sudah lah ya.
0: Ya sudah lah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh, Bang
2: Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host?
0: Kita oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah-wajah.
0: Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian. Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya. Mbak Ita, tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa

0: Ih, gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
1: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
1: Apa? Itu.
2: Sama Sarwana.
1: Apa namanya? Aras.
0: Aras ya.
2: Aras itu dengan Rita dan Sarwana.
1: Oke, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
2: Siapakah duetnya teman
1: duetnya? Belum nanti pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
1: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah Mas Hari pura-pura enggak tahu.
2: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
1: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
2: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
2: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
2: Boleh di spill akunnya Juliano.
1: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
2: seluruh platform ada.
1: Iya, di seluruh platform ada.
2: Dan di YouTube?
1: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita, itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
2: Sukses terus ya Julia.
1: Sudah ada. Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Enggak berasa, Mas.
0: Berasa.
2: Udah di penghujung.
0: Udah ngantuk.
2: Udah ngantuk. Ya. Maklum, Mas.
0: Apa?
2: Lah, kan sampein ke situ tuwir, Mas.
0: Tak bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
2: Kita Pramasari.
1: Saya Julian Dekrita.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali pendengar di Ruang Rindu, saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Ruang Rindu berjaringan siaran nasional yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Jakarta di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya seperti biasa, tepat pada pukul 10 hingga ke pukul 11, kita akan hadirkan lagu-lagu musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa di malam hari ini, Fadil juga ingin mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz program 1 RRI Malabo, kanal inspirasi. Kita ikuti program musik tradisional dan budaya dari studio Pro 1 RRI Malabo. Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811 6889 697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Uhibbul Arabiyata, saya cinta bahasa Arab. Program Bahasa Arab merupakan wujud peran edukasi RRI Melabuh untuk publik dan masyarakat luas. Ikuti dan dengarkan pelajaran Bahasa Arab setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat juga bertanya di line telepon dan WhatsApp di 0811 688 9697. Program Belajar Bahasa Arab RRI Melabuh akan diisi oleh narasumber pengajar ahli bahasa Arab dari Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIN Tekudirunding, Melabuh.

0: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
1: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
0: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Melabu.
2: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
3: Pendengar, Bulog Melaboh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melaboh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
4: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah tanam padi. Kendati pun demikian,
5: terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
6: Ya baik, Maulana, tingkat kesediaan darah di rumah sakit Manjanya di Melaboh masih sangat kurang.
2: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya dengan berakhir tadinya program lagu musik tradisional dan budaya, diakhiri dengan lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur dengan judul Manalulo Banda. Dan di kesempatan malam hari ini, tepat pada pukul 23:01 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Jazz Musik. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah Fadil siapkan untuk bisa mengantar tidur waktu istirahat Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI sepanjang hari ini. Edisi siar hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu, KW16, Melabuh, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Nehru Satria mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, segera kita kemenangkan azan subuh untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Selamat menaikkan amal ibadah solat subuh untuk kita. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Dia SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: Ada satu hal yang sering kita ucapkan. Lima sila. Kita hafal sejak sekolah. Kita tulis dalam tugas. Kita dengar dalam upacara. Tapi pernah enggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah, Pancasila hidup ketika kita saling menghargai, hidup ketika kita mau membantu, hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
4: Pendengar, segera kita bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk kita ikuti qalqah subuh.
5: Nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. اللهم أعطنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين يا رب العالمين. حاضرين حاضرات sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sambil kita i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji tentang ilmu akhlak. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal mala in kana mafkudan fayambaghi an yakuna halal 'abdil qana'ah wa in kana mawjudan fayambaghi an yakuna halahu al-isar wa sakha'u wa taba'uda minal bukhli. Kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kehidupan kita berbeda. Kadang-kadang harta yang kita miliki sedikit, kadang-kadang banyak. Ada manusia yang Allah berikan harta yang banyak, dan kadang-kadang ada manusia kehidupan dalam keadaan fakir atau miskin, atau kadang-kadang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Maka berkata oleh Imam Ghazali rahimahullah, dikala harta yang kita miliki adalah mencukupi untuk diri kita, fayambaghi an yakuna halal 'abdil qana'ah, maka sikap kita seorang hamba, maka kita sikap kita sebagai hamba-Nya Allah adalah dengan qana'ah, mempadai apa yang Allah berikan kepada kita. Wa in kana mawjudan, bila Allah melebihkan harta kepada kita, kadang-kadang udib dalam kekayaan, al-ghani kaya gebila Allah, fayambaghi an yakuna halahu al-isar was-sakha wa tabauda minal bukhli. Maka berkata Imam

As-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. Rasulullah berkata, sakha itu, dermawan itu adalah ada satu nama pohon, yaitu daripada bahagian pohon syurga, asjaril jannah. Nasi bak kaya dalam syurga yang nan bak kayanya dengan bak syajaratus sakha. Aghdanuha mutadaliyatun ilal ardi. Cabang-cabang kaya syajaratus sakha mencabang kena udunya. Faman akhadha biqadni minha fadahu zalikal ghadnu ilal jannah. Somantang yang mumat dengan cabangnya, dengan cabang kaya syajaratus sakha, fadahu zalikal ghadnu ilal jannah, akan jihaliya oleh nya cabang kaya syajaratus sakha ilal jannah, kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada kelebihan sakha, yaitu dermawan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril alaihi salam, qala Allah taala, inna hadha dinun irtadaituhu li nafsih. Pada suatu hari berkata malaikat Jibril, kata Rasul, pada suatu hari berkata malaikat Jibril bagiku, qala Allah taala, inna hadha dinun. Berkatalah Allah, inna hadha dinun, bahwa ini adalah agama yang benar. Irtadaituhu li nafsih, aku ridha akannya agama bagiku. Walan yaslahahu illa sakha wa husnul khuluq, fa'akrimuhu bihima mastata'atum. Tidak ada jalan kebaikan di dalam agama kecuali bersifat dengan sifat sakha, dermawan, yang pertama. Yang kedua, wa husnul khuluq, baik akhlak. Fa'akrimuhu bihima mastata'atum, maka mulialah kamu dengan dua sifat tersebut, dengan sifat dermawan dan dengan sifat wa husnul khuluq, bagusnya akhlak. Itulah jalan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya bila bersifat, yaitu sakha dan husnul khuluq, bersifat dengan akhlak yang baik. Dan itu, sifat dua tersebut, dermawan dan baik akhlak, adalah sifat yang salah satu daripada sifat yang Allah berikan, yang bersifat oleh walinya Allah. Ma jabalallahu waliyahu ila alal alasakha'i wa husnul khuluq. Tidaklah bersifat oleh walinya Allah illa ala sakha'i wa husnul khuluq, kecuali di atas sifat dermawan dan baiknya akhlak. Itu adalah sifat yang memiliki, yang dimiliki oleh walinya Allah, wali Allah. Maka sifat tersebut adalah sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ya Rasulullah, dan pada suatu hari oleh salah seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul imanu afdal, apakah iman yang lebih afdal ya Rasul, bagaimanakah iman yang sempurna yang lebih afdal? Sehingga Rasul menjawab,

as-sabru was-samahu. Yang pertama bersifat sifat kesabaran. Jikala Allah memberi cobaan, maka bersikap dengan sabar, bersifat dengan sabar. Jikala Allah memberikan kemudahan hidup, memberikan nikmat harta, yang melebihi daripada keperluan, maka bersifatlah dengan sifat sabar, bersifatlah dengan sifat yaitu dermawan. Itulah iman yang afdal, iman yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis yang lain, khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala wa khuluqani yabghiduhumallahu ta'ala. فَأَمَّا اللَّذَانِ يُحِبُّهُمَ اللَّهِ تَعَالَى فَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ. Ada dua akhlak, khulukani, ada dua akhlak yang Allah cintai, dua akhlak tersebut. Dan ada dua akhlak يَبَغَضُهُمَ اللَّهُ تَعَالَى, yang mana Allah marah kepada dua akhlak tersebut. Fa ammal ladzani yuhibbuhumullahu ta'ala, adapun dua akhlak yang Allah cintai, yang pertama fahusnul khuluq wassakha, yang pertama adalah baik akhlak, yang kedua bersifat dengan sifat sakha yaitu dermawan. Itu dua sifat yuhibbuhumullahu ta'ala, yang Allah cintai, senang Allah, gegalak oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila hambanya memiliki dua sifat yang mulia, yaitu sifat husnul khuluq dan sifat sakha yaitu dermawan. Ana kriat, ana sifat kriat, selalu memberi, walau kadang-kadang hanali. Wa ammal ladzani yabghaduhumullahu ta'ala, dan ada dua sifat yang Allah benci, fasu'ul khuluq wal bukhli. Mana dua sifat? Yang pertama adalah buruk akhlak, akhlak hanagat, dakwah tiga mututu, kadang tupih perasaan orang lain, kadang-kadang wati kepilih bahasa, jika tupih hal orang yang lain, atau kadang-kadang bak gemayang, tapi mayangnya jika tupih perasaan orang lain, atau kadang-kadang dengan kelakuan, dengan perbuatan, sehingga mengilanya orang lain, memiliki sifat su'ul khuluq, buruk akhlak. Yang kedua, sifat yang Allah benci adalah bukhli, sifat kikir. Nagabi harta li Allah, tapi bersifat dengan sifat bukhli, yaitu sifat kikir. Hana dermawan. Itu dua sifat yang Allah benci. Yang pertama buruknya akhlak, yang kedua bersifat dengan sifat bukhlun, yaitu kikir. Wa idza aradallah bi'abadin khairan ista'malahu fi qada'i hawa'ijil muslimin. Bila Allah mengiradah kebaikan pada hambanya, ista'malahu fi qada'i hawa'ijil muslimin, maka oleh hamba tersebut selalu di dalam menunaikan hajat orang-orang muslimin.
itu tanda Allah memberikan, mengiradah kebaikan kepada hambanya dengan bersifat sakha, dengan bersifat dermawan. Selalu fi qada'i hawa'ijil muslimin, menunaikan hajat orang-orang muslimin. Na urung-urung yang butuh dan tulung, na tempat-tempat agama yang ingin tak bangun, tak bantu, na masjid, melasah, dayah dan sebagainya, tempat pendidikan agama, urung fakir, miskin. Fi qada'i hawa'ijil muslimin, selalu dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Itu tandanya, kata Nabi, Allah mengiradahkan kebaikan kepada hambanya. Itu jalan. Apakah dengan diberikan hartanya kepada jalan agama atau kepada orang yang lain dapat mengurangkan harta? Secara zahiriahnya mengurangkan, tetapi Rasulullah berkata, ar-rizqu ila mut'imit ta'am asra'u minasikini ila zarwatil ba'ir. Rezeki yang kita berikan kepada orang yang lain mengalir kepada yang memberi asra, lebih cepat, lebih tajam. Minasikini ila zarwatil ba'ir, daripada kita letakkan pisau pada leher unta. Dupna tajam sikin yang takuduk bak taku unta, yang lebih tajam kepada ahli Nabi, rezeki yang mengalir kepada orang yang memberi, kepada orang yang menunaikan hajat-hajat orang yang lain. Wa inna allaha yubahiya bimat'ami ta'amil malaikah alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bangga, bermegah-megah, bimut'ami ta'am, dengan orang yang memberi makan kepada orang yang lain. Al-malaikah, kepada malaikatnya alaihi salam, alaihimussalam. Bangga Allah memegah-megahkan kepada hambanya Allah yang selalu memberi kepada orang yang ini, kepada malaikatnya Allah. Dipegah-pegah bak malaikat, karena bangganya Allah kepada hambanya yang bersifat dengan sifat dermawan. Ta'amul jawadi dawa'ud wa ta'amul bakhili da'ud. Makanan orang yang dermawan, memberi makan oleh orang yang dermawan, itulah sebagai dawaun, itulah sebagai obat. Kadang-kadang na penyakit han pulih, ngen tamubat, kadang ngen bersifat dengan sifat saka, bersifat dengan sifat dermawan, ngenyan kadang ubat. Karena cik memang menan, ta'amul jawadi dawaun, di dalam sifat dermawan itu ada terkandung obat, kata Nabi. Di dalam sifat dermawannya na dikandung obat, yang maknanya ngen dermawannya obat daripada segala penyakit. Wa ta'amul bakhil daun, dan sifat kikir itu adalah penyakit. Sifat kikir yang adalah sebagai daun penyakit. Sifat dermawan itu adalah dawaun, adalah obat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna as-saqiya qaribun minallahi qaribun minan nas. Qaribun minal jannah ba'idun minan nar." Sifat dermawan itu adalah
mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kepada manusia, qaribun minal jannah, mendekatkan kepada syurga, ba'idun minan nar, menjauhkan daripada neraka. Wa innal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Adapun sifat kikir, menjauhkan daripada Allah, menjauhkan daripada manusia, ba'idun minal jannah, menjauhkan daripada syurganya Allah, qaribun minan nar, mendekatkan daripada nerakanya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu mulianya sifat dermawan dan begitu hinanya sifat kikir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wajahilun sakhiyun ahabbu ilallah min abidin alimin bakhilin wa adwa udda'il bukhlu. Orang yang bersifat dengan sifat dermawan, walau kadang-kadang tidak memiliki ilmu yang tinggi, Allah cinta kepada orang tersebut. Wa adwa'ud dawa'il bukhli, penyakit, bahagian daripada penyakit adalah sifat kikir. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berkata, jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah salah satunya adalah bersifat dengan sifat dermawan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada manusia pun dengan sifat dermawan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada syurganya Allah adalah dengan bersifat dermawan. Untuk menjauhkan diri adalah pun dengan sifat, menjauhkan diri daripada nerakanya Allah pun melalui sifat dermawan. Maka dengan bersifat-sifat dermawan dan akhlak yang mulia, itulah jalan Allah memuliakan hambanya. Dan bila bersifat dengan kikir dan buruknya akhlak, itulah jalan Allah marah kepada hambanya. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatiannya dan mohon maaf di atas kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Telah sama-sama kita dengarkan kolkas subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Malabo yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di suasana pagi hari nanti di jam 6.30? Jangan lupa ikuti Warta Pagi Produksi RRI Malabo.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.

Selamat pagi pendengar, pemirsa. Tim redaksi RM Labo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Stand Labo serahkan penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Itjen Kemenak. Jelang persiapan pelaksanaan HUT Kota Labo memasuki tahap teknis dengan digelarnya rapat pertemuan bersama pelaku UMKM.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Heru Satria. Ketua STAN Tengkudurining Malabo, Profesor Dr. Samsuar telah serahkan penanganan dugaan kekerasan seksual kepada mahasiswi yang dilakukan oleh salah satu oknum dosen kampus kepada Irjen Kemenak. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Dirundeng Melabuh, Ketua STAN Tengku Dirundeng Melabuh, Profesor Dr. Haji Samsuar langsung mengambil langkah tegas adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum
2: dosen
1: salah satu prodi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAN Tengku Dirundeng Melabuh, sehingga hal tersebut kampus melakukan tindak lanjut sejak informasi yang diterima oleh beberapa orang mahasiswa. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAN Tengku Dirundeng Melabuh, Profesor Dr. Haji Samsuar menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan di lingkungan kampus telah ditindaklanjuti sejak informasi diterima.
3: Sehubungan dengan pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus STAN Tengkudurundeng Melabuh, kami menyampaikan bahwa sejak memperoleh informasi mengenai laporan tersebut, pihak kampus telah mengambil langkah penanganan secara serius dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Melalui langkah penanganan internal, pihak kampus telah menyampaikan laporan beserta keterangan dan bukti pendukung ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk diproses sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kampus sejak awal tidak mengabaikan laporan tersebut, sehingga pimpinan kampus telah mengambil sejumlah langkah sebagai bagian dari proses klarifikasi dan penanganan. Pihak STAN Tengku Dirundeng Melabuh siap bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk menyerahkan proses pemeriksaan dan penentuan sanksi lebih lanjut pada pihak yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan. Bahwa pihak kampus memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak yang melaporkan serta membuka ruang bagi pihak-pihak yang memiliki informasi atau bukti tambahan yang relevan untuk menyampaikan kepada kampus maupun tim pemeriksa. STAN Tengku Dirundeng Melabuh tidak akan melindungi ataupun memberikan toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual dan setiap bentuk pelanggaran lainnya, dan berkomitmen menjaga lingkungan kampus yang aman, bermartabat dan kondusif bagi seluruh aktivitas akademika. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Jelang persiapan pelaksanaan HUT Kota Melabuh ke-438 memasuki tahap teknis dugaan digelarnya rapat pertemuan bersama pelaku UMKM dan pengusaha kopi barista keliling. Berikut laporan selengkapnya.
4: Persiapan pelaksanaan HUT Kota Melabuh ke-438 memasuki tahap teknis dengan digelarnya technical meeting bersama pelaku UMKM dan pemilik mobil kopi atau coffee truck pada Rabu sore 7 Oktober 2026 di Aula Bapeda Aceh Barat. Pertemuan tersebut membahas tata kelola ketertiban serta teknis pelaksanaan stand UMKM dan mobil kopi selama rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh ke-438. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairul Zadi mengatakan, technical meeting menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan.
5: Technical meeting ini kita membahas tentang tata kelola keikutsertaan UMKM pada rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh yang ke-438. Persiapan UMKM ini kita hari ini masih siapkan tenan-tenan dari EU, kemudian mulai besok akan mulai loading daripada UMKM. Jadi untuk persiapannya, untuk tenan ini sudah hampir mencapai 80%, tinggal besok sudah bisa mulai loading daripada UMKM untuk bisa mengisi tenannya masing-masing.
4: Dari sisi mobil kopi atau coffee truck, panitia penanggung jawab stan kopi Dede Rahmat mengatakan peserta yang terlibat berasal dari Aceh Barat dan daerah sekitarnya, yang mana keikutsertaan mobil kopi disesuaikan dengan kapasitas lokasi yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.
6: Untuk mobil kopi sendiri, di situ ada sekitar 10 mobil kopi yang dari Aceh Barat dan juga Banda Aceh dan juga sekitarnya, Kak. Dan juga terkait persyaratan khusus itu tidak ada, karena kita terbuka untuk setiap mobil kopi, tapi cuma batasan yang kita punya. Kotanya cuma 10.
4: Sementara itu, panitia penanggung jawab UMKM, Feti Fatia, mengatakan tingginya jumlah pendaftar membuat panitia menyesuaikan peserta dengan ketersediaan lokasi.
2: Oke, kalau UMKM itu yang mendaftar ada kurang lebih 300 UMKM, tapi yang kami terima itu ada 46 UMKM karena itu ada keterbatasan dari slot yang telah kami tentukan, mengingat tempat dan sejenisnya. Dan UMKM itu kami utamakan UMKM yang berasal dari Kota Mabuk.
4: Feti mengatakan peserta UMKM yang terlibat didominasi usaha makanan dan minuman. Keterlibatan UMKM dan mobil kopi diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT Kota Melabu, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar dan pemirsa. Warta pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Pemerintah Aceh Barat bersama dengan Kampus Akademi Komunitas Negeri AKN setempat melakukan pelatihan bahasa Jepang pada peserta calon magang dan kerja ke Jepang yang merupakan rangkaian dari program pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Aceh Barat Tarmizi membuka kegiatan pelatihan bahasa Jepang di Akademi Komunitas Negeri AKN di Desa Lupenyaring, Kecamatan Merbu, Kabupaten setempat. Kegiatan pelatihan bahasa Jepang tersebut merupakan rangkaian dari program pemerintah daerah Aceh Barat, yaitu magang dan kerja ke Jepang yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah itu. Dengan ada sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Barat, sehingga hal ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, salah satunya dengan memanfaatkan peluang yang ada di luar daerah maupun di luar negeri. Program ini merupakan untuk menyiapkan anak Aceh Barat untuk bersaing di dunia kerja, bukan hanya di Melabuh atau di tingkat provinsi, tapi juga tingkat global. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Aceh dan juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berkomitmen untuk menyukseskan program magang dan kerja ke Jepang tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Berita terakhir. Sebagai wadah bagi anak usia dini untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri sekaligus menanamkan nilai agama dan akhlak sejak dini, Pemkab Aceh Barat gelar Festival Dai Cili TK se-Kabupaten bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Budak PAUD Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia membuka Festival Dai Cilik TK se-Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi anak usia dini untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri sekaligus menanamkan nilai agama dan akhlak sejak dini. Festival Dai Cilik 2026 mengusung tema Suara Kecil, Cahaya Akhlak dengan tagline menginspirasi dengan kisah menebar akhlak mulia, serta subtema menumbuhkan generasi Qurani yang cerdas, percaya diri, dan berakhlak karimah. Nyonya Afrinda Novalia yang juga menjadi salah satu juri mengapresiasi pelaksanaan festival tersebut. Menurutnya kegiatan bukan sekedar ajang perlombaan tetapi bagian dari upaya mempersiapkan generasi penerus yang berani, percaya diri, dan memiliki akhlak yang baik.
9: Kegiatan Festival Dai Cilik tahun 2026 ini bertujuan untuk menyiapkan generasi penerus kita di masa yang akan datang agar bisa berani, percaya diri, mampu menjadi pemimpin di masa yang akan datang yang bisa berakhlak baik dan bisa menyiarkan niat-niat baik mereka di masa yang akan datang.
8: Ia menjelaskan Festival Da'i Cilik tahun ini lebih menekankan pada kemampuan anak menyampaikan pesan-pesan keislaman. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan tahun sebelumnya yang mengangkat tema Sirah Nabawiyah secara lebih umum. Afrinda berharap pengalaman mengikuti festival dapat menjadi modal bagi anak-anak untuk membangun kepercayaan diri dan kepemimpinan di masa depan. Menurutnya, pesan-pesan keagamaan yang disampaikan peserta tidak berhenti pada perlombaan, tetapi diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Festival Da'i Cilik 2026 diikuti 28 peserta dari Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Aceh Barat. Para peserta mengikuti perlombaan secara individu dan seluruh peserta mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan partisipasi mereka. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Saya Joni Rusatria bersama kru Agam Wirawan, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dengar baru saja kita ikuti Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malabo. Apa kabar Anda di sana pagi hari ini? Di hari Kamis 8 Oktober 2026. Anda masih saya temani sini John Heru Satria hingga menjelang ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 8 kita juga ada RRI Menyapa dari Dinas Kesehatan Aceh Barat. Ya, membahas bagaimana stunting dan gizi juga dan pelayanan kesehatan yang optimal di Aceh Barat ke depan dan terus lakukan pembenahan-pembenahan untuk optimalkan hal kesehatan. Dan tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Dan apa kabar Anda di Aceh Selatan sana, di Abdia, di Belang Pidi, dan juga di Nagan Raya, kemudian di Pulau Semilu, Sinabang, Lasikin sekitarnya, dan juga di Calang, mulai dari Tenom ya. Dari Tenom sampai Lamno, bahkan sampai ke Long ya, bisa mendengarkan. Apa kabar juga ada di Langsa, dan yang bisa mendengar saran kami, ada Pak Rahmat di Langsa, dan juga di Riau ya. Apa kabar di sana yang biasa masuk di on air kami. Dan semuanya selamat pagi untuk Anda. Dan tetap sama kami, ada satu lagu bersyukur.

Ya Allah, Ya Rosi, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafir, Ya Safi, Ya Muhaimin, Engkau

0: segala kelemahan yang kami miliki.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tepat pukul 7 kita akan segera bergabung dengan RI Jakarta untuk mengikuti berita sentral. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTN BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari